Buat kamu yang pagi-pagi udah berpenampilan klimis, yang paling penting hari Kamis, ayo kita tinggalkan pesimis. Hari Kamis, ayo kita optimis. Seperti biasa Sobat Suara, kalau udah jam 7 pagi, itu artinya aku akan ngembul hadir temenin kamu ya, lewat on air melalui suara frekuensi 95,1 FM di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Tapi tenang, kalau kamu mau dengerin Iswara dimanapun kapanpun, boleh juga live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Dan juga aku udah nongol nih, udah live di TikTok juga nih Sobat Suara. Kalau mau nongol-nongol juga boleh ya di TikTok pribadi aku ya. Kalau mau ngobrol, mau kasih tahu ada macet di mana ya kan, atau mau nanya-nanya soal sarapan, alah ngapain. Tiba-tiba kayak kemarin-kemarin banyak nanya di mana sarapan daerah Pusri, di mana sarapan daerah ini itu. Ya boleh-boleh aja, silakan nongol di TikTok aku Sobat Suara ya. Yang pasti kamu yang berkendara, hati-hati di perjalanan, woles-woles aja berkendaranya, yang penting fokus aja. Dan sepertinya nih Sobat Suara, kemarin-kemarin kan aku kasih informasi kalau Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa sudah mengeluarkan peraturan selama kabut asap ini, jam sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, kebalik ya, ada TK, PAUD, SD, SMP, SMA, itu maksudnya, itu masuknya jam 8 pagi. Nah, tadi pas aku OTW ke radio sekitar jam 6 lewat ya, itu nggak terlalu rame nih jalanan nih Sobat Suara. Kayaknya sih udah mulai diterapkan ya, aku nggak tahu juga nih buat mama-mama, papa-papa yang lagi dengerin ya, apakah memang seperti itu. Tapi yang pasti tadi pas aku lewat-lewat berkendara, iya, gak terlalu rame gitu, berarti ada kemungkinan besar kayaknya udah diterapin nih Sobat Suara ya. Walaupun ada sih beberapa sekolah swasta yang kulewatin, banyak juga yang masih tetap kayak biasa kayaknya. Mungkin karena memang udah habit ya Sobat Suara ya. Maksudnya bisa jadi karena emang harus sekalian aktivitas juga, jadi nganterin anak segala macem kayak gitu ya. Yang penting apa? Jangan lupa kamu yang mendengarkan ini pakai masker ya, apalagi yang kamu rentan, terus juga kamu lagi sakit juga nih Sobat Suara, atau ibu-ibu hamil, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, bocil-bocil juga pakai masker ya, karena emang sekali lagi kabut asap benar-benar, wah benar-benar bikin worry aja, dan udara Kota Palembang yang gak bagus ya. Aku aja sekali lagi nih Sobat Suara, setiap bangun tidur ya, mulai nih tenggorokan sakit ya, batuk-batuk. Cuma aku masih bandel ya, gak banyak pakai masker akunya, malah lebih banyak kan ya nyantai aja kayak gitu. Tapi jangan diturutin Sobat Suara ya, kayak gitu aja sih ya. Oke, yaudah kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu yang udah dipersiapkan ya sebagai pembuka siaran pagi hari ini.

teman aku Sahabat Suara yang udah WhatsApp pagi-pagi, ya lagi di jalan pengen banget dengerin Drive Melepasmu. Cuma dia enggak mau di-spill namanya. Katanya dia pagi-pagi tiba-tiba ingat sama seseorang kayak gitu. Jadi kayak enggak redo aja dia mau melepasnya kayak gitu. Astagfirullah, enggak boleh dong. Konsepnya Sahabat Suara justru kalau kita paksa buat pegang ya, sakit, mending dilepasin aja ya. Sesuatu yang bukan untuk kita, ya memang bukan untuk kita Sahabat Suara jadi paksain ya. Ay, sedap. Pagi-pagi udah bekuat aja ya. Lanjut.

Halo Fanny, Fanny Move. Iya Tulus katanya pengen request ya, nanti aku puterin ya, sabar-sabar ya. Buat Fanny, Fanny Move. Katanya pernah ke triple gak? Apaan? Triple apa? Triple H? Apa triple apa nih? Thank you ya Fanny Move ya. Ini ada Dikta dengan

0: Ada elemen dengan rahasia hati langsung secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka kesiaran pagi hari ini. Ini dia, ada Drive Melepasmu, ada Dikta Kesepian, dan juga elemen rahasia hati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isor Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan udah dibuka 3 lagu buat siaran aku pagi hari ini. Ada Drive Melepasmu, Dikta Kesepian, dan juga Elemen dengan Rahasia Hati. Sekali lagi nih sahabat suara, aku lagi live TikTok di akun pribadi aku. Boleh kalau mau nongol-nongol nih sahabat suara. Aku mau nyapa dulu sahabat pagi buat Fanny Move ya. Fanny Move ini ternyata sahabat suara masih berumur 10 tahun ya. Iya, sekolahnya di IBA. Dan mamanya sering dengerin. Dan mamanya ini yang punya Triple A Coffee ya. Jadi buat sahabat suara yang mau mampir ngopi-ngopi, boleh toh di Triple A Coffee tuh, di dalam IBA itu loh sahabat suara ya. Jadi kalau misalnya bosen di kantor, pengen WF, WF apa, WFC ya, atau WFA gitu ya, ya udah bisa ke Triple A Coffee aja gitu. Tadi aku tanya, di Triple A banyak gak cewek-cewek cantik? Aku bilang gitu kan. Dijawab banyak. Nah itu, jadi silakan aja sahabat suara ya. Ya makasih ya buat Fanny Move ya di akun TikTok ya. Dan mamanya lagi nyetir juga, hati-hati di perjalanan. Buat Fanny, ingat pesan Uncle Okan ya. Kamu belajar yang rajin ya, banyakin prestasi ya, banggain orang tua. Gak usah aneh-aneh ya Fanny ya, dengerin ya kata Uncle ini ya. Gak bisa, soalnya yang dengerin bocil-bocil nih. Aku gak boleh ngomong sembarangan nih sahabat suara ya. Terus mau nyapa juga, halo Aulina Rikas. Aku dan suami pendengar setia kakak, teman jalan ke kantor. Terima kasih ya. Ada Pak Wi juga. Ya semoga gak bosan-bosan lah sahabat suara dengerin suara aku ya. Ada Panglima Fam, katanya request lagu Dua Sejoli 2019. Oke, udah masuk playlist ya. Salam buat rekan-rekan di Sucovindo Palembang. Selamat dan semangat kerja. Oke, siap. Sekali lagi nih, ada salam dari Panglima Fam nih, Bu. Panglima Fam buat teman-teman di Sucovindo Palembang ya. Selamat dan semangat kerja. Fanny Move tadi requestnya tulus ya, Teh Hijau. Oke, ditunggu aja. Udah masuk playlist juga ya. Oke, halo Danis. Danis 33. Iya, Bang Okan kirim salam buat Fahri dan Danis. Semangat buat sekolahnya. Ya Allah. Iya, karena jam segini pada baru TW ya. Sekali lagi ini ada Danis kirim salam buat Fahri dan Danis, semangat buat sekolahnya. Terima kasih. Oh, iya. Buat janganlah ya. Aku tuh beban loh sahabat suara kalau didengerin anak-anak sekolah ya. Karena harus berbobot dan berbebet gitu ya. Harus berbubut juga kayak gitu ya. Halo Fanny Move katanya. Oh, Fanny Move itu Fania Imuf. Ya Allah. Iya. Boleh. Rojak, kata Rojak. Gratis enggak ke Triple A Coffee? Bayar, hoi. Gratis. Janganlah gratis. Bayar dong. Kan cuma kopi berapa puluh ribu doang ya. Iya. Oke, terus ada, thank you ya buat yang udah nongol-nongol semuanya pokoknya ya. Iya. Fanny Move, aku udah deket sekolah tapi masih jauh. Gimana sih? Aku udah deket sekolah tapi masih jauh. Ya gitulah ya. Thank you ya Fanny Move ya. Oke, tapi sahabat suara, aku pengen sedikit cerita aja nih ya. Sedikit aja ya. Kayaknya memang di era sekarang, ya kita tahu dengan kondisi yang mumet banget ya. Sekarang ini kayaknya pada naik-naik juga. Jadi kayaknya ya suka gak suka memang itulah terima kenyataan ya. Yang dimana biasa kamu makan pempek panggang harganya 2,5, sekarang udah 3,000, ya gak sih? Terus misalnya kantong plastik udah berbayar juga ya kan. Ada mungkin tote bagnya udah berbayar. Beli roti, ya beli roti itu kalau plastik udah berbayar, ya gak sih? Beli roti kalau dulu kotaknya gak bayar, sekarang bayar. Ya gitulah ya, karena emang kondisi sekarang yang mengharuskan seperti itu sahabat suara ya. Oke, sebelum lanjut, Ultramin katanya Demang macetnya Bang. Oke, hati-hati ya buat yang di Demang, fokus-fokus aja ya. Halo Yegir, Indis Ekonomi. Ya betul, makanya Indis Ekonomi memang begitu banyak yang mahal-mahal nih sahabat suara. Nah, jadi ini lucu, tapi aku gak tau ini lucu banget atau gimana ya. Jadi pas aku nyampe rumah, kan aku habitnya itu adalah sahabat suara selalu beli air mineral buat bawa ke radio gitu kan. Jadi akhirnya kemarin pas balik malam jam 8:30 ya, habis dari yasinan tempat Diki ya, Diki X penyiar Iswara. Jadi pas balik aku tuh mau beli air mineral nih sahabat suara, kayak gitu ya ceritanya ya. Mau beli air mineral, tapi awalnya pengen beli minimarket gitu, tapi gak jadi. Mikir kayak, ayo udah beli deket rumah aja, karena ada warung tetangga gitu kan. Kan hitung-hitung kita juga meramaikan warung tetangga, ya gak sih? Ya udah, beli jalan lah gitu kan. Sudah berhentiin motor, udah diparkirin gitu kan, di bawah rumah. Langsung kayak, beli gitu. Pas beli aku baru keinget, oh iya ya, yang dia jual tuh yang dingin-dingin. gitu kan. Aku gak mau yang dingin dong Sobat Suara, ngapain? Kan mau dibawa di besoknya kan, di hari ini gitu kan. Ya udah, beli, aku bilang, tante gitu kan. Mau beli air mineral merek A, aku bilang gitu kan. Ada gak yang gak dingin? Ada kayak gitu kan. Udah ada nih Sobat Suara. Setahu aku, nah pas mau bayar nih ya. Pas mau bayar setahu aku harganya 7.000 nih. Ya air mineralnya. Memang si air mineral yang ini memang segitulah harganya Sobat Suara kurang lebih. Kalau di minimarket bisa hampir 10.000 malahan ya. Udah nih. Berapa tante gitu kan? Aku beli satu doang awalnya Sobat Suara. Nah, sudah 6.000 bae. Nah, dalam hati aku berkata, kok 6.000? Bukannya 7.000 gitu kan? Terus aku langsung ngomong lah. Nah, tante, kenapa 6.000 bukan 7.000? Iya, soalnya kalau beli yang dingin itu hitung listrik. Jadi ketika Sobat Suara, maksudnya gini, jadi kalau kamu beli air mineral dingin ya, yang diambil dari si showcase-nya itu kenapa 7.000, jadi 1.000 itu hitung-hitung bayar listriknya gitu. Ngerti gak sih? Ngerti lah ya. Jadi maksudnya itu adalah upah ngedinginin gitu loh maksudnya. Sumpah aku baru kali ini nemu, gak tahu sih ya, tapi aku gak tahu ya kamu gimana ya. Aku sepanjang hidup beli mineral-mineral di warung-warung biasa nih ya, itu baru kali ini nih aku nemu ada upah dinginin. Jadi kalau di tempat lain kan aku biasa beli, kak beli air ini gitu kan, berapa 4.000 rupiah yang gede kan, aku pasti belinya yang gede ya Sobat Suara. Berapa kak? Sekian 4.000, oke. Yang dingin atau nggak dingin, nah gitu kan. Ini baru kali ini aku ketemu warung yang ngedinginin minumannya tuh dihitung. Jadi iya kalau misalnya ambil air freezer itu harganya 7.000 upah listrik katanya gitu. Jadi upah listriknya 1.000 rupiah Sobat Suara, karena aku belinya nggak dingin, nggak dihitung, jadi 6.000 gitu. Astagfirullahaladzim, sumpah aku mau ketawa sih rasanya gitu ya. Akhirnya ya nggak beli satu sih, aku belinya dua ujung-ujungnya gitu kan. Baru kali ini ada warung nemunya kayak gitu, jujur aja sih ya. Tapi it's okay, nggak masalah, karena baik lagi ya ada benernya juga sih, kan hitung listrik juga Sobat Suara ya. Kayak gitu. Waduh, ini bisa jadi ide ya, jangan-jangannya buat yang punya warung ya. Karena ngedinginnya hitungnya juga kayak gitu. Oh, mungkin bisa jadi. Bener juga ya, karena kenapa di minimarket kadang-kadang harganya ya pasti lebih naik daripada di warung-warung ya. Mungkin bener, karena ngitung listriknya juga Sobat Suara kayak gitu ya. Begitu ya. Sumpah kaget banget ya dihitung listriknya. Tapi itulah ya, in this economy ya, wajar semuanya pada naik-naik ya. Cuma gaji doang tuh kayaknya gak naik-naik ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang lagi berperjalanan ya, tiba-tiba keingetnya adalah kamu harus beli gadget baru. Karena memang gadget lah kamu yang sekarang bikin emosi ya, udah lemot, belum lagi layarnya retak-retak ya kan, belum lagi juga memang udah gak worth it lagi gitu ya. Jadi tenang-tenang-tenang buat warga Palembang, kalau emang lagi pengen beli gadget baru ya, jadi kamu harus mendengarkan informasi ini. Jadi saatnya belanja gadget baru dengan penawaran lebih hemat di Era Phone Fair. Nikmati promo Halo Optima dengan berbagai keuntungan ya, mulai dari kuota internet besar, kuota roaming, nelfon ke semua operator, sampai dengan pilihan layanan digital favorit kamu. Jadi pilih Halo Optima 100K ya, dengan kuota internet 73GB per bulan ya, atau Halo Optima 150K ya, maksudnya 1000 nih sahabat suara, dengan kuota internet 166GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Sekali lagi ya, pilih Halo Optima 100.000 dengan kuota internet 73GB per bulan, atau Halo Optima 150.000 dengan kuota internet 166GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Ada juga pilihan extra benefit buat kamu yang bisa nonton tayangan favorit kamu di Disney Plus, WeTV atau juga DC dan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Nikmati juga layanan terbaik dari jaringan prioritas Telkomsel dan layanan prioritas di Grapari. Catat tanggalnya, Era Phone Fair ini hadir di Palembang Square, atrium utama, lantai LG sampai 30 Agustus 2026. Sekali lagi, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, atrium utama, lantai LG sampai dengan 30 Agustus 2026. Ayo langsung ke Era Phone Fair, waktunya upgrade gadget dan dapetin banyak bonusnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Mawar Driyong dengan Kan. Mau nyapa dulu yang udah nongol tadi ya. Halo buat Perindu, terus ada Cahaya tadi udah request Hacu dari Salam Sasabil, udah kuputerin juga ya. Ada Aling juga, terus ada El Zafran Hadi ya. Iya, terima kasih ya. Alan Cute juga udah pada nongol di TikTok aku, jadi aku lagi live TikTok juga nih sahabat suara ya. Oke, tapi sahabat suara, kadang-kadang ya kita itu kalau misalnya melihat sesuatu atau tiba-tiba lagi di sebuah tempat atau tiba-tiba mungkin lagi bengong, teringat tiba-tiba tes aja gitu ya. Wah, kepikiran sesuatu gitu yang ujung-ujungnya bikin kita nostalgia ya. Gak dipungkiri namanya waktu begitu berjalan ya. Kita udah banyak melewati hal ya yang sudah dilalui juga. Terus pada akhirnya juga sering waktu berjalan itu hanya bisa menjadi nostalgiaan aja ya gak sih ya. Jadi kalau misalnya contoh, mungkin sekarang udah 2026 ya. Kamu mungkin ada tahun-tahun yang sangat-sangat kamu rindukan ya, misalnya tahun 2000-an ya kan, tahun 90-an, di mana era-era yang benar-benar sederhana banget. Kalau sekarang eranya udah memusingkan ya. Walaupun dengan segala kemudahan tapi pusing minta ampun ya. Tiba-tiba inget aja zaman teman-teman sekolah dulu dari SD, SMP, SMA ya, kemana ya mereka ya, atau kuliah ya kan, atau kangen dulu ada jajanan-jajanan yang sering banget kamu beli sekarang udah nggak ada lagi, atau kangen momen-momen di mana dulu kalau misalnya mau komunikasi harus ke telepon umum dulu ya kan. Pokoknya banyak deh sahabat suara yang bikin kita nostalgiaan sama masa-masa lalu ya. Tapi kalau boleh jujur, kalau aku pribadi ya, itu emang kangen banget sih sahabat suara dengan era 2000-an awal. Apalagi kalau aku sebagai angkatan 90-an ya sahabat suara ya. Bukan 90-an lagi, 90 pas ya. Aku tuh kangen banget dengan era-era 2000-an, jujur aja sih ya. Gak tahu kenapa sih, mungkin karena balik lagi ya. Balik lagi era itu benar-benar simple banget ya. Contoh, yang kayaknya kita itu benar-benar gak ada gadget tuh bisa ngapa-ngapain gitu loh, ya gak sih? Sekarang ini yang kayaknya kita itu benar-benar gak ada gadget tuh bisa ngapa-ngapain gitu loh, ya gak sih? Sekarang

0: itu sih menurut aku yang kadang-kadang dikangenin di era 2000-an ya. Terus juga belum lagi kalau misalnya mau telepon jauh harus ke wartel, ya gak sih? Telepon jauh ke wartel, aku ingat banget dulu waktu aku masih bocil ya berarti ya. Jadi waktu mau nelfon Bu De, Pak De di Jawa, itu harus jalan kaki dulu nih Sobat Suara. Jalan kaki buat kemana? Ya ke wartel tadi gitu ya. Dengan bilik-biliknya, ada 5 bilik, misalnya ada 10 bilik ya. Nelfon di wartel, seru banget sih sumpah, seru banget sih ya. Karena dulu gak ada handphone, maksudnya belum canggih-canggih banget gitu Sobat Suara ya. Tapi memang juga sih yang paling dikangenin emang teman-teman, jujur aja sih ya. Kayak kemana ya mereka sekarang ya, ya gak sih? Apalagi teman-teman SD ya. Ya kemana ya yang dulunya nakal, ya sekarang mungkin sudah jadi apa, ya gak sih? Yang dulunya cantik, sekarang makin cantik misalnya. Yang dulunya biasa aja, ya kita ogah dideketin dia, sekarang makin cantik, makin ganteng misalnya kan. Nah, jadi pokoknya Sobat Suara, kalau kamu benar-benar udah pengen ngebet banget, pengen nostalgia ya, udah ngebet banget pengen, apa sih namanya, pengen ya mengingat-ingat atau mengenang-mengenang masa lalu, entah bareng teman-teman, entah barang-barang misalnya ya. Terutama juga buat musik, ya gak sih? Pasti aku yakin banget kamu kangen banget nih buat lihat perform-perform ya dari band-band atau musisi-musisi era 2000-an nih ya. Baik itu 2000-an awal atau juga 2000-an akhir ya Sobat Suara ya. Jadi ini nih, kamu bisa datang aja ke Timeless Project Live ya. Ini bakal memainkan 2000-an ya, lagu-lagu 2000-an. Jadi ini ada di tanggal Sabtu besok ya, 29 Agustus 2026 di CGC One ya, Citra Grand City Palembang. Jadi bakal ada siapa aja? Kalau lokal heroes-nya ada Hutan Tropis. Terus juga nanti bakal ada Tip X, Jamrud, Run, Semisimu Rangkir. Tuh, Tip X, bayangin. Sakit hati. Oh, kita pada gue joget-joget lah ya gitu ya. Ada Jamrud juga, bus. Nih, aku ingat banget di lagunya ya. Sampai detik ini masih diputerin terus nih kalau udah ulang tahun nih. Ya, gak di kafe, gak di resto, gak di mana-mana gitu kan ya. Ada Run juga nih. Nah, ini juga penutup 2000-an awal sih mutakur Run ini Sobat Suara ya. Dan ini juga hacep banget sih ya. Dan Semi sih mau rangkir. Yang tahu sendiri lah ya. Suara dia juga menghiasi era 2000-an juga nih Sobat Suara ya. Sekali lagi di 29 Agustus 2026 CGC One Citra Grand City Palembang. Informasi lebih lanjut ya kamu bisa cek aja di Instagram timelessproject.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
0: Iswara
1: sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Nah, ini dia nih, aku pengen kasih tahu sesuatu yang spesial banget buat kamu ya. Yang pasti apa kira-kira? Nah, sebentar, aku ambil contekannya dulu ya. Nah, ini dia nih. Jadi dikasih tahu ke kamu ya buat bentar, aku ambil lagi ya. Nah, ini dia nih. Astaga, maaf sahabat suara ya. Karena ini penting banget buat kamu, jadi diingetin ya buat sahabat suara yang sepertinya pengen dapetin promo-promo hadiah juga, belanjanya di Alfamidi aja nih ya. Karena kenapa? Karena di Alfamidi lagi ada spesial Semarang ulang tahun Alfamidi yang ke-19, ada program promo double surprise khusus member Alfamidi, jadi belanja minimal Rp100.000. Dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut food, daily fresh juice, minuman termakan jadi, dan akan mendapatkan cashback ya sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi kalau pengen informasi lebih lengkap nih sahabat suara, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Sekali lagi informasi lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Jangan lupa buat belanja di Alfamidi ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin suara aku kan ngebul siaran di Suara Seru. Ya, aku masih live TikTok juga nih sahabat suara di akun pribadi aku ya. Dan tadi banyak yang komen-komen juga, semoga hari ini demo lancar. Nah, jadi aku penasaran nih, emang ada demo apa nih ya hari ini sahabat suara. Jadi aku gak tahu di Palembang ya, tapi yang pasti kalau di Jakarta ini aku dapetin informasinya dari radarsolo.jawapos.com. Jadi hari ini demo 27 Agustus 2026 ini bakal berlangsung di kawasan Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat ya. Jadi kalau di sini aku baca ya, banyak aliansi-aliansi atau kelompok-kelompok masyarakat ya, bahkan juga ada teman-teman mahasiswa juga yang, jadi gini nih, ada kelompok masyarakat dan juga mahasiswa ya, intinya yang bakal turun ke jalan dengan aksi dan tuntutan yang berbeda-beda itu ya. Gitu. Jadi sekali lagi, walaupun sama-sama menggelar aksi di 27 Agustus 2026, tapi masing-masing kelompok atau juga masyarakat ini membawa isu yang berbeda-beda nih, sahabat suara ya. Nah, kira-kira apa aja? Jadi kalau di sini diceritain ya, atau diinformasikan maksudnya, mulai dari pengesahan RUU perampasan aset, kemudian juga hukuman mati bagi para koruptor, tuntutan politik dan ekonomi, dan juga dukungan terhadap program MBG. Ya, gitu sobat suara. Jadi sekali lagi, ini akan terjadi di hari ini ya, Kamis 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR gitu ya. Jadi di sini ada yang kalau yang pertama ada AMPB ya sobat suara. Jadi kalau AMPB ini adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya, ini mendesak untuk pengesahan RUU perampasan aset sebagai tuntutan utama di demo hari ini kayak gitu ya. Jadi pokoknya mendesak adanya pernyataan sikap resmi dari DPR soal komitmen pembahasan RUU perampasan aset. Ini kayak enggak kelar-kelar ya. RUU perampasan aset ini enggak kelar-kelar sih menurut aku. Giliran yang lain-lain cepat banget gitu ya. Pokoknya kelompok ini meminta penuntasan juga ya untuk dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat yang ada di daerah sana gitu ya. Pokoknya masing-masing punya bawa ini sendiri sahabat suara. Nah, ada juga AMDB. AMDB itu adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu. Itu ada tiga tuntutan. Itu ada pengesahan RUU perampasan aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga kebutuhan pokok gitu ya. Ada juga geram nih sahabat suara ya. Jadi geram ini adalah aliansi gerakan rakyat menggugat gitu ya. Jadi kalau geram ini ada 10 tuntutan malahan sahabat suara ya. Mulai dari ya intinya ngebahas isu nasional, mulai dari pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap presiden dan wakil presiden, evaluasi program koperasi Desa Merah Putih dan MBG, penolakan kebijakan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat, pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, dan juga kenaikan upah buruh ya. Dan juga geram ini meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ada lagi RMP4 nih ya. RMP4 ini adalah relawan Madura pengawal program Presiden Prabowo. Ini agendanya beda lagi. Itu adalah mendukung program makan bergizi gratis gitu sobat suara ya. Jadi intinya demo aksinya berjalan di tanggal yang sama, hari yang sama, tapi punya misi yang berbeda-beda ya. Ya, apapun yang ingin disampaikan, semoga hari ini demonya aman-aman saja ya, aman tentram, lancar-lancar, dan semoga tidak terjadi tindakan anarkis juga, semoga kondusif juga, dan semoga juga demo ini, ya harapannya jangan sampai ada yang aneh-aneh lah sahabat suara, karena kita nggak mau ya, intinya apapun yang disampaikan, ya mau itu atau pro atau juga kontra, tapi tetap kalau bisa dengan cara yang baik ya, itu aja sih harapannya gitu sobat suara ya. Dan ya sekali lagi aku di Palembang nggak tahu nih seperti apa, tapi yang pasti ini adanya di Jakarta di depan gedung DPR ya. Dan harapannya juga adalah kalau aku sempat baca berita juga jangan sampai takutnya ada provokator atau segala macam. Nah, ini sebenarnya jadi permasalahan gitu ya. Sekali lagi yuk berharap sama-sama semoga hari ini aspirasi apapun yang pengen disampaikan segera tersampaikan dan berjalan dengan baik-baik saja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, spesial semangat ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Ada program promo double surprise khusus member Alfa Midi ya. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfa Midi, bersyukurlah. Yang belum jadi member Alfa Midi, ayo buruan daftar ya. Karena kenapa? Karena belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit atau daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan bukan cuma itu aja ya, tapi berkesempatan juga buat memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise-nya dari Alfa Midi. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Dan barusan aja kamu dengerin lagu dari Andi Rianto dan juga Selena Grace dengan Sumpah Mati. Aku mau nyapa yang lagi nongol di TikTok. Aku lagi live TikTok nih, Sahabat Suara ya. Selamat pagi. Yang pertama aku mau nyapa buat Motivator Palembang. Ngeri banget ya. Ada Kemas Rian. Nah, Kemas Rian ini Sahabat Suara, ini adalah teman ngaji aku ya, dulu waktu masih bocil ya. Teman ngaji aku di Masjid Baitur Rahman di Radial ya, itu. Sekarang beda nasib ya, Rian apa namanya, di jalan yang lurus. Nah, aku jalan belok-belok. Jangan ditiru ya. Hati-hati di jalan buat Rian ya. Lagi di jalan, lagi dengerin ya. Thank you Rian ya. Mau nyapa ada, nah ini ada Rani. Halo Rani ya. Ini Rani ini adalah Sahabat Suara, Rani ini adalah barista dari Tomoro Kambang Iwa ya. Jadi buat kamu yang sering ngopi ya, itu silakan ke Tomoro Kambang Iwa ya. Itu ada baristanya namanya Rani ya. Rani ini manis ya Sahabat Suara, bayangin nih. Ya kalau kamu jadi gebetan Rani ya, atau misalnya jadi pacar terus jadi pasangan Rani, setiap pagi dibuatin kopi. Beuh, endorse banget ya. Iya, Rani lagi sama Franz lagi jaga berdua. Iya. Sekali lagi ya, buat ngopi boleh tuh. Kalau Sahabat Suara pengen ngopi di Tomoro Coffee Kambang Iwa tuh, tempatnya si Rani tadi tuh ya. Pagi ini lagi jaga dia. Ya silakan kalau mau ke sana ya. Oke, terus ada ya Rian, thank you bro, sukses terus. Siap. Ada Muhammad AB ya, katanya selain PMP apa ciri khas Palembang, Mas? Banyak. Banyak. Cuma tanam pera udah jelas, Menteng Kota Besar. Oh, makanan kali maksudnya ya. Kalau makanan mah banyak, bukan cuma PMP doang sih. Ada kue-kuenya, harus dicoba, ada maksuba, kue 8 jam, engkak ketan, tapi manis semua sih. Asli gula tinggi tuh ya. Dan masih banyak lagi sih. Banyak-banyak, selain PMP banyak. Cuma memang enggak dipungkiri, ya tetaplah pempek gitu ya. Karena bisa dibilang pempek beda lah. Kalau Sahabat Suara makan pempek Palembang atau pempek lain, tetap the best pempek Palembang sih menurut aku ya. Ada juga manusia tersombong nih, ada Gegep ya. Gegep ini Sahabat Suara, aku kasih info soal Bass Youth Fest ya, gak ditanggepin sama sekali. Aku komen di thread, dia lagi sedih, aku bilang ngopi peh, gak dibales sama sekali. Emang sombong nih manusia ya. Iya. Terus ada lagi siapa ya? Bentar. Oke. Siapa tadi? Tadi ada yang komen juga nih ya. Oke, thank you ya. Ada Gata juga tadi ya. Sip. Makasih buat yang udah pada nongol-nongol ya. Rian juga, hati-hati Rian. Salam buat ini ya, Rian, buat Mama ya, Rian ya. Gimana Mama, sehat ya kabarnya itu ya buat Rian ya. Ngambek aku bay. Ya Allah, latuwoho ngambek-ngambek. tapi aku pengen cerita nih Sahabat Suara. Gegep nih ya, Gegep kemarin ngalamin hal yang tidak mengenakan, masalah soal parkir. Nah, ini lagi dan lagi permasalahan soal parkir yang ada di Palembang nggak kelar-kelar ya. Walaupun udah sering banget viral-viral ya, tetapi kayaknya nggak kelar-kelar, masih ada terus ya, dan ini cukup bikin nggak nyaman ya. Oke, sebelum aku lanjut, ada Paulo C. Bang, apa kabar? Baik. Oke, jadi ceritanya Gegep ini di Kambang Iwa nih Sahabat Suara. Tapi aku nggak tahu ya Gegep ini mau ngapain, mau nongkrong atau apa, aku nggak tahu. Intinya dia di Kambang Iwa yang ada di samping rumah dinas wali kota Palembang. Ya, jadi dia parkir di situ, dan intinya ya poin penting yang aku ambil adalah di mana Gegep ini di TGI ya, bahasa malangnya di TGI ya sama yang parkir itu. Gegep ini ngasih 3.000, si tukang parkirnya minta 10.000. Minta 10.000, guys. Astagfirullahalazim. Kau tuh parkir di mana, hoi, 10.000 ya. Padahal udah jelas loh, Bapak Ratu Dewa, Wali Kota Palembang sudah bilang parkir itu mobil. Malahan ya. 2.000 mobil, 1.000 motor. Cuma kan kita masih ada tekad baik ya. Kadang motor 2.000, mobil 3.000 gitu. Malah nambah 1.000 nih Sahabat Suara. Ya. Nah, itu ngeselin banget sih memang ya. Terus yang bikin Gegep ini kesel adalah udah minta 10.000, bantuin juga enggak gitu kan. Iya, ini juga sebel sih. Maaf nih ya, kadang-kadang suka bete banget sama tukang parkir nih ya. Dateng gak ada orang, giliran pulang, prit,
kocek tuh lah palanya ya rasanya gitu ya. Nah, terus juga ya sebel juga benar enggak dibantuin, apa diarahin kek atau apa kek, enggak ada. Berdiri doang noh. Ya semua orang bisa gitu kan, ya. Balahan mau takut kita pun juga pasti akan ngasih lebih ya sobat suara ya enggak sih ya. Tanpa harus diminta pun kita ngasih lebih. Contoh nih ada satu parkiran mau takut the best. Itu ada salah satunya di depan Polaris ya. Tapi enggak tahu sekarang masih atau enggak. Jadi waktu itu ke depan Polaris di Dempo sini ya. Itu tukang parkirnya tahu enggak sobat suara? Helmnya diplastikin, abis helmnya diplastikin ya, itu apa joknya ditutupin pakai kardus, potongan kardus. Nah, gimana kita nggak terharu gitu kan ngelihatnya begitu? Pasti kita kasih lebih kalau emang ada gitu kan. Tapi kalau emang mentok di dompet 2.000 misalnya nih ya, apa namanya dan ada duitnya cuma 50.000 ya, ya mau nggak mau gitu. Tapi kalau ada duit lebih, pasti kita kasih lebih gitu kan. Nah. Makanya ini sekali lagi dan lagi permasalahan parkir ini nggak kelar-kelar di Palembang menurut aku ya. Nah aku nggak tahu dinas terkait siapa ya. Harusnya ini dikasih pelajaran. Udah sering nih ya viral ngulang lagi 10.000 astagfirullah nggak ngotak 5.000 aja menurut aku udah maksimal deh anggap aja ya sahabat suara ya. Cuma ya begitulah ya. Dan terus yang bikin sebel pas aku lihat storynya Gegep adalah si Mamang ini ya Mamang parkir ini sahabat suara ngatain lagi. Kata-kata kasar ya, tapi lucunya Gegep bagus sih, dia ngebalasnya keren sobat soal. Itu adalah ditinggalin. Ditinggalin tuh. Jadi dari video belakang ya, pas dia mau keluar si tukang tinggalin tuh. Jadi dari video belakang ya, pas dia mau keluar

0: kota loh, samping rumah dinas wali kota kan, nggak masuk akal gitu kan. 10.000, memang di situ ada jajanan kan, di dekat situ kan. Ya, kalau dulu nggak ada parkir sih, seingat aku ya sobat sobat. Tapi mungkin karena udah banyak yang ke situ, langsung ada parkir. Biasalah, Palembang habitnya gitu nggak sih? Ada tempat rame, tiba-tiba ada parkir, ada tiket masuk gitu kan? Ya gitu sih ya. Ya sebenarnya oke, tapi balik lagi ya sesuai fungsionalnya aja. Ya, kalau jaga parkir ya jaga semaksimalnya, dibantuin gitu kan? Toh yang punya kendaraan juga aku yakin deh, pasti kalau lebih pasti dikasih lebih ya, tanpa harus diomongin sobat suara ya. Ya, masalah parkir nggak selesai-selesai gimana, kita mau maju ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Tapi sayangnya udah selesai nih siaran buat hari ini. Terima kasih udah mendengarkan ya, dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa sahabat suara, jaga kesehatan, pakai masker juga ya, dengan udara Kota Palembang yang benar-benar buruk banget. Dan apalagi ya, ya semangat aja buat aktivitasnya sahabat suara ya. Yaudah deh kalau gitu, jangan lupa nanti jam 11 dengerin Nongkrong Bareng Iswa Jakarta. Tapi abis ini juga kamu langsung akan dengerin Iswara Jakarta juga sih ya. Ada Suara Seru bareng Nita Gina sama Kinos juga ya. Dan boleh follow media sosial Iswara dan juga live streaming ya di iswaranetwork.com/streaming. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia.
2: Kau sebut namanya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Pilar itu langsung diurus sepenuhnya untuk oleh Bimor untuk operasional. Kebetulan kami ada kerjasama dengan layanan transportasi online yang jadi pelopor, okay, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti okay, paham lah Mbak Gina, kita pasti tahu.
2: Lampu hijau, lampu kuning apa lampu hijau? Lampu merah.
1: Kalau hijau ada dua, tapi kalau pelopor cuma satu ya.
2: Oh betul. Juga sih, ya, kalau yang namanya pionir cuma satu tuh.
1: Betul, pelopor warna hijau. Nah yeah, jadi kita integrasikan mobil mitra nanti ke platform tersebut. Kita ada agreement dengan platform ini, kerjasama resmi. Jadi nanti dioperasionalkan melalui platform hijau tersebut. Persiapannya mulai cari driver, seleksi driver, persiapan segala macam, sampai dengan jalannya operasional harian nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi kami yang ngawasin, sampai menghasilkan omset. Nah, jadi nanti omset hariannya itu diakumulasi setiap bulan, langsung digunakan untuk membayar prioritas-prioritas kita, itu bayar cicilan mobil. Karena kan di awal mitra join hanya bayar DP.
2: Oke. Okay.
1: Oh, iya. Nah, jadi nanti cicilan bulanannya dibayar dari operasionalnya. Kemudian bayar biaya operator, sisanya net profit itu akan kita share lagi 60% ke mitra. Sebagai pasif income bulanan. Tiap bulan seperti itu terus sampai dengan masa kemitraan habis setelah 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Nah, kita kembalikan sepenuhnya mobil BYD Atoan ini ke mitra sudah tanpa beban cicilan.
3: Wah, jadi ini yang kerja mobilnya, mitranya mah santai-santai aja gitu ya, Bu?
1: Nah, benar banget. Jadi join di awal mobil yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealer atau ke pameran atau kemana kek. Karena ke DP ke BYD itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan join lewat Bimor. Nah, jadi punya modal kecil di awal, tapi sudah punya bisnis, cicilan mobilnya aman, setiap bulan masih dapat passive income 60% dari net profit. Tahu-tahu setelah 5 tahun mobilnya kembali ke mitra.
2: Oke, okay, berarti 60-40 ya, 60-nya buat kita.
1: Betul,
2: 40-nya untuk
1: dari net profit.
2: Bimor. Bayar mobilnya.
1: Enggak, 60 ini dari net profit. Jadi akumulasi omset itu langsung digunakan bayar cicilan dulu. Bayar cicilan dan biaya operator. Sisanya net profit ini yang akan kita bagi. 60% ke mitra, sisanya buat Bimor.
2: Oh, berarti sih kalau cicilan si mobil ini enggak diganggu gugat ya. Wajib dulu nih.
1: Enggak diganggu.
2: Iya, iya.
3: Cakep banget. Ibu, boleh enggak dikasih tahu info nomor customer service-nya? Mungkin ada sahabat-sahabat suara yang tertarik buat tanya-tanya lebih lanjut kemana tuh?
1: Oke, boleh. Jadi ini harganya spesial banget, tapi kuota terbatas. Jadi boleh deh cek dulu nomor ini sebelum kita kasih tahu harganya.
4: Ketik promo Iswara spasi nama, kirim ke Lara 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim via WhatsApp ke Lara 0812-8888-2743.
2: Siap.
3: Oke deh.
2: Masih banyak pertanyaan pengen ditanyain ya sama Bu Aida ya. Tahan dulu sahabat suara. Jangan kemana-mana kalau penasaran, karena tentunya masih banyak informasi yang pengen kamu tahu dan pengen kamu gali, dan tentunya masih banyak informasi yang berguna buat kita semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: pengalaman yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di Iswara.
1: Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, lempengin dulu, santai dulu. Gue tahu lu udah pada penasaran, pengen banget join dan ikutan sama kemitraan yang satu ini ya.
1: Kemitraan karena, dari Bimor ini, karena dari betul. Tadi di TikTok juga banyak banget,
0: banyak
1: yang,
0: banget
1: nanya.
0: Yang nanya ya. Udah gitu enak banget lagi ngejelasinnya Bu Aida ya. Kayaknya mudah dicerna. Betul. Udah gitu bikin kita tambah penasaran.
1: Nah coba sekarang kita ngobrol Bu Aida.
2: Ya ada di sini.
1: Masih ada Bu Aida ya.
0: Mantap, maaf Bu Aida.
1: Kenapa sih?
0: Ini kita lagi manggil Bu Aida, manajer loh.
1: Iya, Bu.
0: Bukan manggil Kang Bakso.
1: Takutnya Bu Aida tadi ke toilet dulu.
0: Kenceng amat.
1: Takutnya Bu Aida.
2: Aman, kita kan bestie.
1: Iya, kita kan bestie, santai.
0: Takutnya kontrol dulu coba. Bassnya sama tune-nya.
3: Bu Aida.
0: Nah, begitu.
1: Bu Aida, ini kan banyak banget pertanyaan dari TikTok juga dari Sahabat Suara. Tapi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Be More Green ini dulu ya Bu Aida ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ini tuh sebenarnya bisnisnya ini sudah berjalan kan Bu?
2: Iya, udah jalan.
1: Nah, operasionalnya nih dari si Be More Green ini selama ini tuh sudah seperti apa sih Bu?
0: Iya.
2: Oke, jadi ini pasti juga jadi kekhawatiran ya. Takutnya ini ceritanya manis-manis doang nih, realisasinya belum
0: betul.
2: Jelas.
0: Takutnya Bu Aida, takutnya baru wacana, baru rencana, baru mencari calon investor apa segala macam gitu loh.
1: Nah,
2: takutnya masih project nih. Tenang, jangan khawatir. Be More udah operasional sejak September 2025. Jadi udah hampir setahun ya, udah 11 bulanan.
0: Udah running berarti ya Bu?
2: Iya, udah running dong. Dan jumlah seluruh unit kendaraan kami yang operasional di Jabodetabek, di seluruh Jabodetabek itu sudah mendekati angka 300 unit. Jadi udah hampir 300. Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu setiap bulan itu sangat puas, happy dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi keuntungannya meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, tapi mereka tetap happy karena cicilan kan aman terbayarkan, itu dulu. Cicilan mobil aman, kemudian mereka nggak ngurus apapun dalam bisnis ini, mobilnya tuh bekerja sendiri. Tahu-tahu setelah 5 tahun, beban cicilannya udah lepas, mobilnya akan kembali ke mereka. Gitu loh, jadi mereka tuh happy, keuntungan nggak masalah buat mereka. Mau kecil sekalipun, contohnya ya, dapat keuntungan yang kecil ya nggak masalah, atau mobilnya milik Fitra nantinya. Apalagi ini masih dapat keuntungan yang pantas, yang masih wajar, yang masih lumayan yang mereka dapatkan. Jadi ini artinya perusahaan kami udah proven, Be More ini udah berhasil membuktikan ke para mitra bahwa kita memberikan benefit sesuai yang kita janjikan di awal. Jadi aman, kita udah terbukti bisa mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra. Jadi kita harap akan datang mitra-mitra lainnya untuk menjadi pengusaha di bidang rental mobil listrik ini.
0: Wow,
1: karena memang kalau kita punya kendaraan gitu ya, entah itu mobil atau motor, kalau kita belinya nggak langsung tunai, kan biasanya berat di cicilan ya.
0: Iya.
2: Nah itu dia, beban cicilannya yang bikin pusing ya.
0: Kita nggak usah pusing loh, kita Sahabat Suara, kita nggak perlu capek-capek mikirin cicilannya. Udah pokoknya mobilnya kerja, si mobilnya itu cari duit buat kita bayar cicilan, bahkan kita dapat
1: untung lagi
0: gitu.
2: Nah, 60% dari net profit yang kita keluarkan di awal itu kecil banget. Ini udah pada penasaran mungkin harganya.
1: Nah itu startnya dari berapa
0: betul.
1: Gitu Bu Aida, coba.
0: Terus ada harga spesial nggak buat Sahabat Suara
1: nah,
0: nih?
1: Nah itu dia, coba Bu Aida gimana itu boleh dijelaskan.
2: Oke. Ya, untuk ke biaya kemitraan di Be More Green ini harus patokan sama nilai mobilnya ya, karena kan mitra di awal bayar DP aja.
1: Okay.
2: Nah, untuk mobil yang kita pakai ini BYD Atoan, dan saat ini OTR Jakarta untuk BYD Atoan itu di harga 200 juta.
0: Okay.
2: 207 juta kemarin aku cek terakhir. Nah, untuk kepemilikan pembelian secara kredit itu kan aturannya harus DP 20-25%.
1: Iya.
2: Jadi kalau nilainya 200 juta berarti DP-nya 40-50 juta dong.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau misalkan saya sebut biaya kemitraan di Be More Green 45 juta harusnya make sense. Kan buat bayar DP mobil. Belum asuransinya, pasang GPS karena ini akan dibawa oleh orang lain, kemudian ada biaya notaris dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang kita sebut untuk Sahabat Suara, ini kita kasih harga spesial, nggak harus bayar 45 juta nih buat DP BYD.
1: Jadi
2: kita kebetulan dapat subsidi DP, jadi biaya kemitraan di Be More itu hanya 25 juta aja.
1: Wah,
0: berapa kak?
2: 25 juta aja.
1: Dari 25. 45 jadi 25.
2: Betul, ini 45 bukan harga yang kita buat-buat ya, karena memang aturannya kalau DP BYD harga 200 juta ya DP-nya harus gitu.
1: Iya betul.
0: Minimal 45 ya kalau nggak salah ya.
2: Betul, ya boleh cek deh. Nanti sahabat Suara boleh cek, cek berapa kalau DP BYD. Nah, kenapa kita bisa dapat lebih murah? Karena kebetulan kita kerjasama dengan BYD, ada subsidi DP. Okay. Tapi nggak banyak. Jadi kuotanya juga terbatas. Jadi hari ini kita kasih untuk sahabat Suara 5 orang aja ya. 5 orang aja untuk dapat. Iya, harga spesial 25 juta.
0: Bu Ida, 5 buat sahabat Suara. Tambah 2 lagi buat Kinos Gina.
2: Jadi 7. Nanti jalur order deh kalau buat Mas Kinos sama Mbak Gina.
1: Wajah jangan di order. Nanti bisa di belakang layar gitu, lah. Langsung gitu.
0: Bilang aja 7. Included Kinos Gina gitu aja ya.
2: Oke, kalau gitu. Nah, ini 25 juta. Mungkin kan yang denger nih, wah keren banget sih 25 juta. Sementara kemarin baru ngecek buat DP BYD aja 45. Ini aja mungkin terjangkau, tapi nggak semua orang punya 25 juta sekarang. Mungkin ya ada uangnya, tapi mau dipakai buat kebutuhan yang lain. Jadi mungkin nggak semua orang bisa siap ngeluarin 25 juta saat ini. Kita kasih keringanan, boleh dicicil. Kita bantu lagi nih, boleh dicicil, cukup DP dulu 8 juta. Sisanya diangsur tanpa bunga. Beneran, jadi fleksibel. Mau berapa lama pun, nyicilnya sampai 25 aman. Tapi catatannya, mobilnya baru

0: ya semakin cepat mobilnya dioperasionalkan. Tapi ya, mau cicil pelan-pelan juga gak masalah. Yang penting ikat dulu harga sekarang. Jadi boleh DP dulu 8 juta, sisanya diangsurkan sama bunga. Caranya, nah ini kan tadi udah dikasih tahu nih nomornya, nanti saya akan bantu ulang lagi. Kalau ditelepon nomornya sibuk, cukup WhatsApp aja. Formatnya promo Iswara spasi nama. Jadi promo Iswara spasi nama, lalu kirimkan ke Laras di 0812-8888-2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke 0812-8888-8844-2743.
1: Nah, itu dia. Tapi menurut aku sih kayaknya fair ya. Maksudnya kan udah dikasih keringanan. Bayar DP mobilnya dari 45, terus dikasih jadi 25. Terus kalau misalnya belum bisa langsung cash 25, boleh nyicil 8 dulu, sisanya nanti berangsur-angsur tanpa bunga. Tapi mobilnya tidak keluar dulu, tidak didaftarkan ke platform hijau itu. Ya fair ya menurut aku ya.
2: Ya fair lah.
1: Udah
2: fair
1: ada
2: lah,
1: keringanan-keringanan yang
3: daripada
1: gitu.
3: Daripada kamu udah deh nabung aja dulu, abis itu baru ngambil gitu kan. Takutnya ntar gak dapat harga promo 25 juta ini.
0: Betul, OTR-nya berubah lagi.
3: Betul.
1: Dan ini promonya hanya untuk 5 sahabat suara aja. Kalau nelfon ke Larasnya tidak diangkat atau sibuk, bisa WhatsApp aja, formatnya promo Iswara spasi nama. Kirim ke Laras 0812-8888-2743. Begitu ya?
3: Betul ya Mbak?
0: Iya betul.
3: Oke, Mbak Ida, ada satu lagi nih. Sebelum kita dengerin lagu dulu, kita break dulu. Ini banyak banget pertanyaan yang ngasih pertanyaan ke TikTok dan juga WhatsAppnya Iswara, nanyain tentang Bimor Green ini. Ini boleh ya nanti tanya langsung ke Mbak Ida, boleh?
0: Boleh, boleh, nanti mungkin di sesi berikut ya.
3: Siap, boleh, ya. Terima kasih Mbak Ida. Sampai sore, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.
4: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri,
1: cuma di Iswara.

0: untuk 1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan Kinos Gina sekarang lagi ngobrol sama Be More Green. Ada Mbak Aida selaku manajer ya.
1: Betul sekali.
0: Dan banyak banget Mbak Aida yang udah nanyain nih, udah gak sabar. Sabar, ya. Sabar atu-atu ya.
1: Jadi nih Bu Aida, boleh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari TikTok boleh disampaikan?
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Ini yang banyak banget yang dari tadi aku perhatikan ya, mewakili beberapa sahabat suara di TikTok.
0: Ya.
1: Ini tuh hanya wilayah Jakarta atau sampai keluar Jakarta ya, yes, Bu Aida?
2: Oke. Okay. Untuk operasional, wilayah operasional dari Be More Green ini itu di Jabodetabek. Karena memang market paling luas, paling gemuk adanya kan di Jabodetabek.
0: Betul. Demandnya banyak banget ya, Mbak.
2: Betul, wilayah operasional bisnisnya ya. Nah, tapi kalau untuk domisili mitra, sebenarnya kan mau tinggal di manapun it's okay.
0: Gak
2: kan
0: masalah. Betul. Betul.
1: Iya,
2: operasionalnya diurus sepenuhnya oleh Be More. Jadi mau tinggal di manapun aman. Laporannya detail kok, lengkap, transparan, ada perjanjian kerja sama juga yang dilegalisir oleh notaris antara mitra dan juga Be More. Jadi aman kok, mau tinggal di manapun aman.
0: Oke, okay, berarti ini sudah menjawab juga. Tadi ada beberapa pertanyaan juga. Ini mobil itu boleh enggak diparkir di rumahnya
1: kita?
0: Si
1: pemilik mobil.
0: Pemilik. Kayaknya enggak ya, Mbak?
2: Iya, betul. Karena begitu mobilnya keluar dari dealer, setelah terima ke mitra, ini dititipkan dulu ke Be More. Itu dia kenapa ada kontrak perjanjian.
1: Okay.
2: Karena memang dititipkan ke Be More selama 5 tahun untuk disuruh kerja. Jadi, simpelnya tuh gini. Kita bantu mitra punya mobil, punya BYD, tapi mobilnya dititip dulu. Dititip dulu, dikaryakan, disuruh kerja buat cari duit sampai bisa bayar cicilannya sendiri. Sisanya masih kita bagi lagi bagi keuntungan bersih untuk mitra.
0: Paham.
2: Sampai 5 tahun. Nanti kita kembaliin setelah beban cicilannya tuh lunas. Baru deh kita balikin.
0: Tenornya udah pasti 5 tahun, Bu Aida.
2: Jadi kerja sama kita juga dengan mitra itu 5 tahun karena ngikut tenor cicilannya.
0: Oh, tapi kalau misalnya sebulan si mobil ini tidak mencukupi untuk cicilan per bulannya, itu gimana?
2: Oke, okay. Nah kalau dari pengalaman para mitra, dari pengalaman mitra yang sudah berjalan selama ini, itu mereka jangankan buat cicilan, mereka masih dapat keuntungan bahkan. Artinya kan cicilannya tuh aman, terbayarkan setiap bulan. Meskipun mungkin ada hari yang bolong di mana mobil nggak operasional 1, 2, 3, 4, sampai 5 hari lah maksimal.
0: Okay.
2: Nah, tapi kita antisipasi nih jelek-jeleknya kemungkinan terburuk.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan mobil nggak sampai nggak operasional lebih dari 10 hari, contohnya, mungkin anak kenapa-napa harus masuk bengkel, iya di cover asuransi pasti. Tapi nggak operasional, takutnya nanti tidak mencukupi untuk bayar cicilannya mungkin atau tidak dapat keuntungan sama sekali lah. Atau bahkan harus nambah bayar angsuran 200 sampai 500 ribu. Itu kenapa? Itu gimana? Nah, yang wajib menambah itu di cover oleh pemilik mobilnya. Dalam hal ini kan mitra pemilik mobilnya. Harusnya ini ya wajar dong, make sense dong. Kan nanti mobil ini akan jadi milik mitra. Jadi kalau misalkan tidak mencukupi, ditambah sedikit. Tapi jangan khawatir. Kalau misalkan ada hari yang bolong di mana mobilnya nggak operasional, ini belum pernah kejadian ya yang sampai mitra nggak dapat keuntungan, apalagi nambah bayar cicilan. Itu belum pernah. Tapi kalau misalkan kemungkinan ini terjadi, kita udah ada mitigasi resiko. Jadi di akhir kemitraan, itu kita ada garansi substitusi atau perpanjangan masa kerjasama. Jadi contohnya, nanti setelah berakhir masa kerjasamanya, kita hitung ada berapa hari yang bolong nih dalam 5 tahun. Contohnya, dalam 5 tahun ada 30 hari di mana mobilnya nggak operasional. Sampai omsetnya kecil, nggak dapat keuntungan buat mitra. Itu kita ganti, kita operasionalkan lagi. Tahan dulu mobilnya, kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset yang masuk ini di-share-nya tuh ke mitra langsung. Karena kan udah nggak ada beban cicilan untuk mengganti mungkin di hari lain yang mobilnya nggak operasional, mitranya nggak dapat keuntungan. Atau kemungkinan terburuknya jelek-jeleknya harus keluar uang.

0: sejauh ini semua mitra kami itu masih dapat keuntungan sebulan kok, aman kok. Padahal itu mungkin ada gak operasional mungkin 3-4 hari, itu gak masalah, masih tetap dapat keuntungan.
1: Oke.
2: Nah tadi juga gitu. Menjawab apakah bisa dipercaya atau enggak kan, ini juga tadi udah dijawab sama Bu Aida, kalau ada perjanjian kerjasamanya, ada kontrak juga, udah disahkan sama notaris juga gitu ya Bu Aida ya?
0: Betul, dan ini juga perusahaan kita jelas ya, dan kami juga berpartner dengan platform terpercaya. Itu juga bisa dipercaya tuh, platform hijau yang jadi pelopor dan terpercaya, itu yang kita ajak kerjasama. Jadi tentu saja aman. Untuk keamanan kendaraan mitra ini ada beberapa jaminan. Di asuransinya tuh all risk 5 tahun. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Kita juga seleksi drivernya tuh ketat loh. Kita seleksi driver ketat, ada tracking, kemudian ada pengecekan secara berkala. Semua dilakukan oleh tim profesional Bimor untuk menjamin keamanan kendaraan mitra. Jadi aman kok.
3: Nah, oke, okay. Ini kalau ngomongin keamanan, maaf Nul, kalau ngomongin keamanan ya, kan kita nggak tahu ya, misalnya ada aja hari sial, karena hari sial kan nggak ada di kalender. Misalnya kecelakaan, rusak, tabrakan, atau mungkin kena banjir pas segala macam. Ini yang nanggung siapa?
0: Asuransi, dia cover asuransi all risk sampai 5 tahun.
2: Oh, karena ada asuransinya.
3: Dan yang ngurus sama asuransinya pun Bimornya?
0: Yang ngurus asuransi semua Bimor, biaya awal 25 juta itu sudah include biaya asuransi 5 tahun.
3: Baik.
0: Sudah include pemasangan GPS gandanya, sudah include biaya notarisnya.
2: Keren, dan tadi juga dibilang mobilnya dipasangin GPS aja biar kita bisa tracking kemana jalan.
3: Itu boleh gak?
2: Bener, kan emang dipasang ya Bu Aida?
0: Emang ada pemasangan GPS ganda, kemudian kita juga pengecekan secara berkala oleh tim profesional Bimor, dan semua kerepotan ini biar Bimor yang ngurus deh. Jadi kita tracking, kita ngecek mobilnya, itu semua kita lakukan.
3: Oke, satu lagi Bu Aida, kalau misalnya drivernya pengennya adalah orang kepercayaan kita, itu masih mungkin nggak?
0: Sebenarnya boleh.

0: driver di Bimor. Kalau saya terima, saya kan juga seleksi driver. Ketat
1: betul,
0: loh.
1: Betul. Iya, karena nggak bisa sembarangan ya.
0: Jadi setelah keterima jadi driver, baru udah bawa tuh mobil atau mungkin saudaranya yang disuruh daftar menjadi driver resmi. Yang penting resmi dan harus sesuai dengan step-stepnya, harus sesuai prosedur.
1: Paham. Nah, kalau kaum-kaum have nih misalnya ya Bu Aida,
2: kaum-kaum have, kaum-kaum orang punya maksudnya.
1: Iya, orang punya gitu.
0: Iya, betul. Ada kan, orang have nih, sahabat suara.
1: Yeah. Kalau orang have nih kan ngerasa, ya elah 25 juta doang deh. Saya dua dah unitnya biar 50 DP-nya gitu. Boleh nggak lebih dari satu unit Bu Aida?
0: Nah, ini sebenarnya boleh. Orang mungkin mikir gini loh, Mbak Gina.
1: Apa tuh?
0: Kalau ke BYD bawa duit 50 juta itu kan cuma bisa DP satu mobil.
1: Iya.
0: Nah, sementara kalau di Bimor Green punya 50 juta itu udah jadi dua mobil loh.
1: Nah, itu makanya boleh
0: nah,
1: berarti.
0: Jadi sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 pendaftar pertama. Kita kan terima 5 nama hari ini yang dapat subsidi DP.
1: Oke. Okay.
0: Punya masuk, uangnya ada, dananya ada. Saran saya malah belinya jangan satu. Karena apa? OTR itu berubah-berubah. Terakhir itu pas kita join awal itu di OTR BYD itu di 203 juta. Kemarin baru di 207 juta. Ini nggak tahu minggu terlaris loh
2: yeah, di BYD. Yeah, yeah, yeah,
0: itu yeah. Bisa jadi 230, 200 berapa gitu dan itu otomatis akan meskipun dapat subsidi, Bimor pasti nggak akan mungkin memberikan 25 juta lagi.
2: Okay.
0: Jadi kalau sekarang mampu ada uangnya, mungkin bisa ikat dulu harga sekarang. Mm-hmm. DP-nya mungkin 2 mobil contohnya. Mm-hmm. 2 mobil. 25 dikali 2, boleh 8 juta dikali 2.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: itu aja yang dibayar sekarang. Nanti angsurannya untuk sampai pelunasan 25 juta itu boleh bertahap. Contohnya, saya mau ngelunasin yang satu unit dulu deh, saya bertahap yang ngelunasin 25 jutanya yang satu unit dulu. Yang satu unitnya nanti setelah lunas dulu. Nah, itu boleh. Kalau kenaikan harga, itu tetap ikut harga yang sekarang. Karena udah diikat di sekarang. Jadi kalau memang uangnya ada, DP-nya ya boleh lebih dari satu unit. Saran saya malah ya usahakan.
1: Jadi kan nanti keuntungannya jadi lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya punya lebih dari satu unit.
2: Iya. Tapi Bu Aida misalnya kayak misalnya punya 50 juta enggak mau gue saya tetap pengen satu aja, gedein aja DP-nya. Itu boleh juga?
0: Oh, boleh.
2: Oh, boleh. Oke.
1: Okay. Kalau 50 juta,
0: punyanya jadi 2 mobil dong. DP-nya mau 25 juta. Sayang aja loh. Sebenarnya gini loh. Misalkan ke BYD langsung nih bawa 50 juta. Itu iya. Nilai angsuran tetap sama dengan join di Bimor DP 25 juta. Itu sama.
1: Iya, jadi ibaratnya kan kalau kamu lebih banyak mobilnya, oh jadi nanti insya Allah passive income-nya jadi lebih banyak gitu, ketimbang kamu
2: gitu. Tapi kan utangnya juga jadi lebih banyak, Bu Aida. Iya,
0: kalau ada yang mau beli cash mobil ya contohnya ya, ada yang mau beli cash mobilnya nggak mau nyicil, ya udah silahkan juga, nggak salah, boleh.
1: Oh, oke. Okay. Boleh,
2: berarti fleksibel.
1: Iya. Jadi betul. Pokoknya intinya, tapi, apa ya, mau silakan Bu Aida.
0: Ya, ini maksudnya gini loh.

0: peraturan normal. Jadi itu hanya ada saat join di Bimor, karena kebetulan Bimor kerja sama langsung dan dapat subsidi dari BYD-nya.
1: Ini biar semua makin tergiur nih Bu Aida, kalau boleh tahu tadi ada nanya, berapa sih rata-rata pendapatan bersih yang didapat sama si
0: mitra selama ini ya?
1: Iya, rata-rata aja, rata-rata aja.
0: Oke, kita simulasi aja mungkin ya. Orang bingung gimana sih simulasi keuntungannya setiap bulan.
2: Ini
0: loh, contohnya. Satu bulan itu dapat omset 8 juta. 8 juta omset. Itu kita langsung keluarkan bayar cicilan BYD ini 5 juta. 5 juta cicilan, operator, biaya operator 500 ribu. Berarti udah keluar biaya 5,5 juta. Masih ada sisa 2,5 juta. Itulah net profit. Ini yang kita bagi, 60% untuk mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Jadi ini hanya estimasi ya, ilustrasi. Jadi berapapun net profitnya, itu yang akan kita bagi. Kalau net profitnya mungkin tiba-tiba ada beberapa hari yang bolong, net profitnya jadi 1 juta aja, nah itu juga kita bagi. 60%-nya ke mitra, sisanya ke Bimor.
1: 1,5 lah buat kita ya, rata-rata.
2: Masih 1,5 juta lumayan.
0: Betul,
2: itu ya.
0: Betul, ya. 1 juta lah mungkin, jatuh-jatuhnya buruk-buruknya ya.
1: Tapi kita gak ngapain ya, Bu Aida, 1 juta gak ngapain loh.
0: Semua pengurusan kendaraannya ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Kita punya bisnis, mobilnya juga. Kita juga pilih mobil juga berdasarkan performa terbaik ya. Jadi nanti supaya apa, mitra itu bisa menerima kendaraannya itu dalam kondisi yang masih sangat layak setelah dipakai bekerja 5 tahun.
2: Iya juga sih. Dan ditambah lagi tadi di awal kan ini juga banyak sahabat suara yang dari luar Jakarta ya. Jadi jangan menganggap kalau kalian tidak bisa ikutan menjadi mitra dari Bimor Green ini, karena dimanapun kamu berada dari Sabang sampai Merauke, kan kamunya nggak perlu terlibat dalam si kemitraan ini. Mobilnya doang yang disuruh kerja kan, nah mobilnya itu akan bekerja
0: mitra
2: di daerah Jabodetabek gitu.
0: Iya, mitra kami itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan. Itu aman-aman aja kok, mereka terima laporan itu dengan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Kami tetap tracking, kami tetap ada pengecekan, cek daily point dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan oleh tim kami, bukan oleh mitra. Tapi tetap kami laporkan hari per harinya itu ke mitra. Tapi di akumulasi setiap bulan laporannya.
1: Nah, masalah maintenance atau mungkin listrik, kan ini mobil listrik ya. Bayar listrik, segala macam, maintenance, mungkin ganti ban atau apalagi ya. Kalau listrik di servis lah, pokoknya maintenance itu siapa yang nanggung biayanya?
0: Itu kan mungkin lebih, kalau misalkan maintenance di mobil listrik itu cenderung lebih ringan ya, lebih mudah dibandingkan mobil konvensional.
1: Betul, betul.
0: Nah, kemudian paling ya yang harus di cover oleh mitra itu di luar dari biaya yang ditanggung asuransi ya, contohnya kayak bayar pajak kendaraannya, otomatis itu mitra, karena kan pemiliknya.
1: Listrik, listrik kalau gimana?
0: Listrik itu sudah termasuk biaya yang harus dikeluarkan di operasional Bimor.
1: Oh iya, ada operasional.
2: Tadi ada 500 ribu.
1: Kalau ganti ban, tiba-tiba ganti ban.
0: Nah, ganti ban ini kan itu mungkin secara berkala ya, mungkin berapa bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin akan ada
1: koordinasi
0: antara Bimor dan juga mitra. Jadi kita tinggal spare biaya dari keuntungan ini untuk penggantian tersebut. Karena mungkin benar-benar semua biaya aktivitas bisnis operasional selama 5 tahun ini itu kita berharap itu dihasilkan dari mobil itu yang bekerja. Jadi pasti ada koordinasi antara pihak Bimor ke mitra. Ini nanti kayaknya udah mau ganti ban nih, kita spend uang untuk ini ya.
1: Termasuk bayar pajak juga ya Mbak?
2: Yang ada Faiza di TikTok bilang pembayaran pajaknya gimana ya, itu menjadi tanggungannya.
0: Nah itu pajak tanggungannya mitra, pemilik kendaraan. Dan sekarang kan aturannya juga masih ringan ya.
2: Iya sih kalau mobil listrik ya.
0: Iya betul.
2: Yes. Ih menarik sekali. Jadi promonya hari ini hanya 5 slot ya Bu Aida. Betul. Buat sahabat suara ya.
0: Betul, jadi yang harusnya bayar DP BYD 45 juta, join kemitraan di Bimor, cukup 25 juta itu sudah include asuransi, DP mobil, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Tapi memang kuotanya terbatas 5 orang, boleh dicicil DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Saya ingatkan kembali nomornya, pasti kuotanya udah kurang dari 5 nih. Ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
2: Nah, itu dia.
1: Siap.
2: Oke, nanti pasti sahabat suara juga masih penasaran. Kayak udah makin tertarik, udah makin jelas, makin yakin. Nah, alurnya bagaimana untuk bisa mendaftar dan persyaratan yang harus disiapkan kalau mau menjadi mitranya Bimor Green. Ntar ya.
1: Jangan kemana-mana ya, Bu Aida ya. Dan sahabat suara tetap bersama Kinos Gina hanya di Suara Seru.

0: Sabi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu,
3: kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
3: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang terbaru,
5: terabsurd,
0: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru.
0: Yeay!

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina di Suara Seru. Masih seru banget ngobrolin perihal menjadi mitranya Bimor.
1: Iya, betul sekali. Dan masih ada Bu Aida di ujung telepon sana.
0: Masih ada suaranya?
1: Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Masih ada ya Bu Aida ya.
0: Bu Aida, aku udah capek nih Bu Aida. Banyak banget pertanyaannya.
1: Iya, ini yang nanya.
0: Yang masuk di TikTok dan di WhatsApp. Aku gak
1: sanggup. Tapi aku mau tanya dulu ini satu hal sama Bu Aida. Kan ini mobilnya mobil listrik. Nah, kenapa gitu pilihnya brandnya BYD gitu, Bu Aida?
2: Oke. Mau menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh sering banget lihat BYD di jalan? Pasti Mas Kinos, Pak Gina juga sering banget ketemu BYD.
1: Iya, sering.
2: Dikit-dikit ketemu BYD, dikit-dikit ketemu BYD. Ya. Kenapa orang-orang pada pilih BYD sih? Apa sih keunggulan dari mobil ini? Mungkin kenapa kita pilih BYD atau kenapa mobil listrik dulu? Nah, itu tadi di awal udah kita jelasin. Kita mau sistem transportasi online dengan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan. Dan juga biaya operasional penggunaan mobil listrik kan lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa pilihan brandnya jatuh kepada BYD? Kenapa orang-orang pada suka BYD sekarang? BYD ini emang salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini. Karena kualitas mesin dan baterainya itu terbaik. Mereka tuh pakai teknologi blade baterai yang materialnya itu terbuat dari lithium. Ini super awet, awet banget. Bahkan mereka tuh sudah lolos uji coba tusuk paku di baterainya. Jadi itu tetap bertahan lama. Nah, karena mereka memang awalnya pabrik baterai ya, jadi kekuatannya tuh ada di baterai. Dan klaimnya BYD, ini klaimnya mereka ya, klaim BYD baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Jadi 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
0: Nah, artinya garansi terjamin.
2: Betul, saat kita kembalikan kendaraan ini ke mitra, kondisi masih sangat amat layak. Karena kan 50%-nya aja nggak nyampe. Kemudian jarak tempuhnya juga panjang. Jadi sekali pengisian daya, charging, itu bisa dipakai lama. Panjang banget daya tempuhnya.
1: 3 tahun kalau nggak salah ya, sekali ngecas ya? Langsung bisa.
0: 3 tahun, lama banget 3 tahun. Lu ngecas di mana lu?
2: Yang penting panjang lah, bisa dipakai untuk jarak tempuh yang sangat panjang. Jadi ini cocok dijalankan di bisnis ini. Dan desainnya tuh premium, kesannya kayak mobil mahal, fiturnya canggih, padahal harganya itu kompetitif, sangat terjangkau.
0: Harganya
2: sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Itu alasan kita memilih BYD karena semata-mata supaya kendaraan mitra ini sampai ke tangan pemiliknya dalam kondisi

0: layak,
1: ya.
0: Dan profit bulanannya itu bisa kita maksimalkan karena biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih kecil.
1: Ya. Nah, itu kan sedikit aman aja ya, sotonya.
0: Betul,
1: saya nih
0: ringan.
1: Iya, sedikitnya sedikit baca gitu ya, kalau di ini kan produk mobil Cina ya.
2: Iya.
1: Di Cina itu ada dua brand yang paling besar. Salah satunya adalah BYD.
2: Nah, itu dia.
1: BYD.
2: Karena tadi juga
0: brand terlaris.
1: Yes.
2: Udah uji coba kan tusuk paku baterainya aja dia kayak selamat gitu.
1: Iya.
2: Dicoba tusuk jelangkung dah.
1: Coy.
2: Nah, kalau yang itu belum tentu selamat gitu.
1: Istri saya juga ada tusuk paku di kepala di ubun-ubun, coba ntar ya.
2: Oh.
1: Oke, lanjut lagi nih pertanyaan udah pada masuk nih, banyak banget. Mungkin beberapa boleh ya, mumpung masih ada waktu
2: ini
1: ya.
2: Ini dulu alurnya, gimana cara daftarnya?
1: Nanti syaratnya. Terakhir itu.
2: Oh, itu terakhir, oh ya,
1: iya.
2: Baiklah.
1: Apalagi tadi pertanyaannya ya, banyak banget nih. Nah, kalau mana Ibun pilih?
2: Kalau bayar mobilnya lunas, bisa kan ya tadi Bu Aida?
0: Boleh. Nah, boleh terus, kalau misalkan iya. Jadi ini juga kalau misalkan kan tadi kita boleh 8 juta dulu baru sisanya diangsur tanpa bunga. Kalau ada yang mau langsung 25 juta juga boleh sebenarnya. Ini bukan ngulur-ngulur waktu supaya nunggu operasional ya, enggak.
2: Okay.
0: Kita udah operasional aman.
2: Nah, terus cuma kontraknya gimana Bu Aida? Kalau lunas, kalau misalnya mobilnya bayarnya lunas. Nah, terus kontrak kerjasamanya jadi bagaimana tuh?
0: Kontrak kerjasamanya itu berubah. Jadi nanti yang harusnya bayar cicilan mobil, ini cicilan mobilnya tuh dialihkan ke mitra buat cicilan mobilnya.
2: Oh, balik dong. Eh.
0: Nah, betul.
2: Lah jadi banyak mitra dapatnya.
0: Jadi banyak kalau belinya beli cash.
1: Iya, gitu. Jadi tinggal
0: enggak
1: usah dipotong. Iya, enggak usah dipotong leasing. Jadi langsung tinggal bagi 60-40 aja
0: iya,
1: udah.
0: Betul. Nah, enggak, kita keluarin dulu ke mitra dulu bayar cicilannya. Sisanya net profit baru ke mitra lagi 60%. Jadi dua kali.
1: Oh iya.
0: Ya berarti, betul, yang harusnya buat leasing kita kasih ke mitra dulu.
1: Oh iya, jadi cicilannya buat kita.
2: Bukan buat leasing. Iya, makanya jadi gede kan aku.
1: Iya, dua kali berarti.
2: Oh iya.
0: Betul, jadi dua kali.
1: Iya.
0: Kalau belinya cash, tapi kalau memang enggak mampu yang mau nyicil ya aman.
2: Boleh.
0: Kan DP-nya juga ringan.
2: Oh, coba Bu Aida ini perkara alur pendaftaran apa aja syarat yang harus disiapin.
1: Monggo.
2: Gitu.
0: Iya, alur pendaftaran itu pertama kan yang pasti hubungi dulu CS kita yang tadi 0812-8888-2743 itu pertama. Kalau masuk kuota yang dapat harga spesial, itu langsung DP. Kalau misalkan enggak mampu langsung 25 ya. Kalau alur DP begitu bayar 8 juta, kita kasih perjanjian kerjasama awal satu, belum memasukkan identitas mobil. Karena kan masih mau nyicil tuh sampai lunas 25 jutanya.
2: Oke.
0: Nah, tapi kalau misalkan langsung 25 juta, ini kita yang beranggapan sudah lunas 25 jutanya ya. Sudah lunas 25 juta, itu ada lagi perjanjian kerjasama kedua yang keluar, ini sudah masukin identitas mobil. Identitas mobil seperti warna mobil, merek warnanya, nomor mesin, nomor rangka, dan lain sebagainya. Ini adalah mobil milik mitra atas nama siapa-siapa, itu jelas semua.
2: Okay.
0: Dititip kelolakan ke Bimor.
2: Okay.
0: Bimor selama 5 tahun yang akan dioperasionalkan, itu semua jelas di dalam perjanjian kerjasamanya. Setelah itu disahkan notaris, tanda tangan mitra dan juga Bimor. Nah, setelah itu mobilnya sudah kita integrasikan ke platform. Seleksi driver itu kita lakukan setiap saat. Jadi ada terus tuh drivernya. Seleksi driver terus-terusan. Jadi kita juga ngurangin angka pengangguran ya, karena kita buka lapangan pekerjaan yang banyak.
2: Iya, benar.
0: Seleksi driver terus.
1: Iya.
0: Jadi begitu mobilnya mitra sudah siap, sudah diintegrasikan, ya udah. Nah, tinggal tunggu laporan setiap bulan dan pembagian hasilnya.
2: Wow.
0: Jadi alurnya gitu. Untuk persyaratan mungkin yang penting namanya aman.
2: Iya.
0: Aman dan tidak ada catatan hitam di bank. Lolos.
2: Iya. Lolos
0: pasti mobil akan cepat keluar.
2: Ya kayak bay check-in gitu kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya, bisa juga.
2: Nah, Kak, tadi menyambung pertanyaan tadi Bu Aida sedikit. Kalau misalnya tadi mobilnya langsung dibayar lunas, kontrak kerja sama dengan Bimor Green ini juga tetap 5 tahun?
0: Tetap 5 tahun. Jadi dapat passive income 5 tahun juga. Tapi mobilnya kerja buat ngasih duit ke pemiliknya. Gitu. Kan enak tuh. Apalagi sekarang juga harga masih terjangkau ya.
2: Iya.
0: Enggak tahu loh ke depan ini BYD harganya jadi berapa. Ini brand terlaris dan itu memang fiturnya kualitasnya tuh canggih.
2: Naik terus lagi harganya.
0: Naik terus harganya.
2: Nah, mungkin ini terakhir Bu Aida, ada pesan untuk masyarakat yang mau mulai membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Green nih, harus gimana nih?
0: Oke, yang ragu itu biasanya gini loh Mbak Gina. Orang pengen, semua siapa sih nggak pengen punya penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi ya.

0: atau keterbatasan informasi dan knowledge, nggak tahu cara-caranya, step-stepnya. Nah sekarang Bimor udah bantuin, modal terbatas, terjangkau, nggak perlu repot karena semua diurus oleh Bimor. Nggak paham cara-caranya, biar Bimor yang repot deh urus semuanya. Ya. Nah mitra tinggal langsung jalankan bisnis mobilnya, tapi dititipkan dulu ke Bimor supaya mobil itu tidak jadi beban. Ya. Karena beli mobil itu bisa jadi beban loh, apalagi kalau belinya secara kredit.
1: Iya sih.
0: Biaya perawatan, kemudian juga operasional penggunaan, sementara nilai mobilnya mengalami penyusutan. Jadi itu merubah stigma itu. Mobil yang tadinya jadi liabilitas atau barang yang konsumtif, menghabisin duit atau jadi, kita ganti jadi aset yang menghasilkan passive income. Nah, itu dia. Makanya dititip dulu ke Bimor. Beban cicilannya beres, nggak apa-apa diambil lagi. Dijual boleh untuk tambahan modal bisnis.
1: Wow. Jadi pokoknya setelah 5 tahun terserah deh tuh mobil kita balikin gitu ya. Udah bukan tanggung jawab Bimor lagi. Mau dijual, mau dipakai buat pribadi
0: lagi,
1: atau mau dikerjakan lagi yang lain, dimana boleh, monggo silahkan gitu ya.
0: Jadi terakhir ini mungkin ya, karena kuotanya terbatas banget. Sekali lagi ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke

0: 0813-1543.
1: Promo okay. Iswara, spasi nama, kirim ke Laras 0812-884-2743. Sampai yes. Apa lo gue?
2: Hebat banget.
0: Jangan ikut war nih.
2: Nah itu dia. Kan tadi kan ada jatah kita dua.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
2: Gak iya,
1: iya. Ordal.
2: Iya,
1: the power Ordal. Of Ordal.
0: Oke.
1: Oke. Ingat nama saya Rizky Triantono.
2: Nah itu dia.
1: Sama Rizna Nita Gina ya Bu Aida ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Bu Aida.
0: Sama-sama. Mas Kinos, Mbak Gina.
1: Iya. Bye. Have a nice day. Sukses terus buat Bimo.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 10 pagi bersama saya, Iksan. Polresta Tangerang memperketat pengawasan terhadap mobilitas pelajar menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta Kamis 27 Agustus 2026.

MPR RI pada Kamis pagi berdampak pada operasional Transjakarta imbas penutupan akses Jalan Gatot Subroto menuju Slipi. PT Transjakarta melakukan penyesuaian terhadap puluhan rute termasuk pengalian melalui jalan tol hingga penghentian sementara sejumlah layanan. Bagi penumpang Transjakarta, diimbau memantau pembaruan resmi terkait rute yang terdampak sebelum melakukan perjalanan. Mari saling jaga, tetap tenang, dan utamakan keselamatan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kan, enggak
1: berfungsi. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif
2: kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 11 siang bersama saya, Iksan.

menyampaikan aspirasi. Mari sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz seperti biasa sahabat suara di hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

di yang namanya demonstrasi. Jadi buat sahabat suara yang akan berkegiatan atau bahkan lagi berada di daerah sana, stay safe. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna salah satunya, 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara. Dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya? Apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10.000 aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504 tuh, lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu apa ya, perpecahan gitu sahabat suara ya. Pokoknya semoga semua berjalan dengan aman. Sambil juga mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil ya, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

Kalau kamu pasti selalu ada di hati kami ya. Dan makanya lagu-lagu enak selalu dimainkan buat nemenin kamu. Sekali lagi buat yang punya agenda dan rencana Sahabat Suara mau berkegiatan di Jakarta Pusat hari ini, tetap waspada dan juga mungkin bisa update situasinya seperti apa di sana gitu ya, supaya kamu bisa terhindar dari jalanan-jalanan yang ditutup. Karena ada beberapa area yang ditutup gitu Sahabat Suara, terkait dengan demo yang dilakukan di DPR, gedung DPR gitu ya. Tadi kalau update-nya ada salah satu yang gabung di TikTok Iswara, ada Isen, daerah Jakarta Utara itu so far so good, katanya trafiknya sama seperti Jakarta Selatan ya. Jadi sejauh ini trafiknya masih lancar, tolnya juga begitu, jadi belum terdampak, tapi semoga aja memang enggak. Dan pun yang di wilayah demo, trafiknya juga semoga enggak sebegitu terdampaknya Sahabat Suara ya. Dan pastinya tetap aman dan juga nyaman satu sama lain menyampaikan inspirasinya. Sambil juga Farfairus mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren, udah ngantri satu lagu dari Hindia, kita kesana dimainkan abis Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

0: That was Andin dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadi buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di TikTok. Wah, ide bagus. Ternyata teman-teman di TikTok sudah tidak sabar. Nah, kalau sahabat suara juga kiranya mau gitu melihat-lihat, bisa langsung melipir ke TikTok juga sambil kita yapping-yapping di sana ya. Dan pastinya kebersamaan kita akan berlangsung lebih lama lagi sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga udah disiapin, salah satunya dari Rizky Febian dengan Seperti Kisah nih, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Dan Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Para sahabat suara, dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR, saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya ini sedikit ada cekcok sahabat suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, iswara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang, itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh. Detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Karmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
3: Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
4: Aduh.
2: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku.
4: Kelar itu.
2: Kelar itu.

0: Lah terus habis itu akhirnya,
1: akhirnya gimana? Gimana? Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
0: Oh. Untung
1: terus
0: itu
1: waktu, akhirnya
0: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat Suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika.

0: masyarakat dari semalam. Proses pengumpulan turut dibantu oleh rekan-rekan ojek online hingga relawan di lapangan. Dukungan ini adalah bukti nyata dari demonstran dan relawan untuk warga jaga warga.
1: Suara fakta. Suara fakta.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat dalam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan sejumlah elemen lainnya.

Kesehatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya sahabat suara sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp di sana, atau kita yapping-yapping di TikTok isuara.network. Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono dengan Buktikan. Ini adalah lagu yang cukup merepresentasikan isi hati kita semua harusnya sahabat suara ya, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan, mana dong buktikan dong ya kan. Apa perlu sampai kita harus bersama-sama kemudian menyampaikan aspirasi secara rutin di depan gedung MPR gitu ya. Selalu kita lakukan itu untuk bisa dibuktikan janji-janjinya. Masa gitu terus ya. Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua? Detail seperti apa ntar kita bahas sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini Buktikan dari Dewi Sandra dan Ryan Pono. Dimainkan abis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestan di awal kisah selamanya.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu nadanya kenapa gitu pantunnya ya? Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk, mau request lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nastu dari Korea seperti biasa katanya, ikut demo aja yuk Far di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain, sesama warga gitu sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif, supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong? Boleh dong, karena udah pakai pantun ya, masa gak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia Yang Cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya, 0816-114-1014, atau menuju TikTok iswara.network, karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

Masih bareng Sofer Virus di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan di Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya. Karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga, dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita belum direalisasikan gitu ya kan. Nah, kalau menurut sahabat Suara bagaimana melihat situasi sekarang ya? Apakah setuju dengan rutinnya kita menyampaikan aspirasi, demo gitu, besar-besaran, itu rutin kita lakukan, kamu setuju atau justru malah sebaliknya? Boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iswara.network.

0: was High Five main lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara? Apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara, sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok, mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu, karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan, handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara, supaya bisa tetap aman dan nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut. Kita rokokan sebentar lagi, kurang lebih 2 menit, so stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 1 siang bersama saya Tika.

0: kursusnya makan bergizi gratis. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dan meminta MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
1: Suara Fakta. Suara Fakta.
0: Berita selanjutnya, pemerintah berjanji membenahi data desil penerima bantuan sosial setelah gelombang protes warga yang mengeluhkan ketidakakuratan data di lapangan. Langkah ini

Selamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya, juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang, Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran, gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar. Justru lebih sepi hari ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Area perjalananku tadi ya, tapi enggak okay. Mungkin tapi kayaknya kalau dari daerah sana enggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya, so perjalanan so dari good. Pancoran ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke, okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh gak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu, gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di awal, nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah. Aku di Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Seperti itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awalnya dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timeline-nya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin album-album gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video klipnya, seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu. Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak, cuman karakternya itu sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya. Cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Mungkin dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu.
0: Okay. Ada di DSP gak sih?
2: Aduh, justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah.
2: Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua.
0: Ngerasa relate ya langsung ya.
2: Ini anak-anak yang waktu dia kecil seumur sama aku dan dia dengar laguku gitu.
0: Yang seusia nih.
2: Iya.
0: Ternyata
2: dia udah gede. Dia ngomong ternyata dia udah gede. Yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
0: Sama-sama gitu. Ya udah toku lah hitungannya ya. Oke. Nah, dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya. Yang mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
2: Betul.
0: Pertimbangannya seperti apa tuh, Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
2: Aku lebih genre, apa? Genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
0: Oke.
2: Betul. Cuman memang pada saat itu ya memang kondisinya adalah anaknya senang explore. Senang
0: pengalaman baru juga kan pastinya.
2: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga banyak tekanan, bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba dong gitu.
0: Oke, iya. Nah, akhirnya, ada permintaan lah, permintaan.
2: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar. Dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
0: Yang membukakan pintu.
2: Kita gak tahu jalan Tuhan ya. Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di genre tersebut ya, karena balik lagi
0: ke sisi kenyamanan kamu bilang tadi.
2: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain. Menurutku
0: itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015. Kemudian
2: betul.
0: Dari situ perjalanan seperti apa tuh bermusiknya?
2: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun kayaknya. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebetulnya dangdut pada saat itu. aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
0: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang betul, kamu nyaman.
2: Dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman okay, fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
0: Oh, host TV. Oke.
2: Jadi host, jadi presenter ya gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat baru produksi single lagi.
0: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu. Betul. Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Mm-hmm. Berarti sebenarnya secara karir ini cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh? Maksudnya nge-host kali ya gue apa? Apa gimana sih prosesnya, gimana tuh?
2: Itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu.
0: Oh.
2: Kemudian support dari tim juga sih sebenarnya, lingkungannya.
0: Karena ada kesempatan kan, nih gitu
2: ada
0: ya.
2: Ada kesempatan karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat bergabung dengan salah satu manajemen dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba dan ternyata ya rezeki.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillahnya gitu.
0: Tapi tetap hati dinyanyi.
2: Iya, betul.
0: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya Sahabat Suara, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muterin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Virus di Suara bareng sama Yogi Nandes, yes, yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2000
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, kayak 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum pandemi. Abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi istirahat lagi gitu ya. Ketunda lagi. Tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre sesuai sama keinginan kamu, pop?
2: Pelan-pelan dulu.
1: Oh.
2: Di label yang sebelumnya, di arahnya pop. Cuman masih ada minor-minornya sedikit. Tapi bukan pop. Dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu.
1: Oh,
2: cuman dia mungkin pop cuman lebih agak minor aja gitu.
1: Sampai akhirnya nih kamu merilis Menualah Denganku. Itu betul. Berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
2: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya. Menualah Denganku itu.
1: Okay.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana
1: atau sahabat suara yang lagi dengerin ya,
2: lagi dengerin, dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta. Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya.
1: Okay.
2: Kemudian aku recycle di tahun 2023. Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh. Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau. Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama dengan Lewat Semesta.
1: Yeah.
2: Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu.
1: Okay.
2: Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan.
1: Okay.
2: Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
1: Oh, ini dia kayak, nih ya, Menualah Denganku.
2: Ya, okay. Jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga karena memang enggak mau berkutat dengan zona nyaman bawain belet terus.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Makanya coba explore nih. Betul. Dengan tempo yang lebih cepat.
2: Nah,
1: tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya, Gi?
2: Kalau proses membuat karya ya pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
1: Oke, workshop dulu gitu ya.
2: Betul. Kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah ruang baru musik. Jadi ruang baru musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana. Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang.
1: Okay.
2: Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dipakai di wedding, mungkin akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
1: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
2: Sebenarnya tuh pengen, cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
1: Iya. Tapi udah pernah kamu lakukan?
2: Pernah. Cuman aku harus mendobrak hal itu memang.
1: Oke.
2: Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
1: Setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
2: Iya. Betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama
1: ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu.
2: Iya.
1: Ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
2: Pada saat itu tidak ada opsi.
1: Oke.
2: Dan lagu ini awalnya duet harusnya. Berencananya duet.
1: Oke.
2: Dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
1: Perempuan.
2: Kita udah udah. Oh iya. Udah sudah perencana dan dan temanku ini si penyanyi ini juga juga udah pengen banget. Kita ya.
1: Parting udah kebagi tuh.
2: Parting belum sih,
1: cuma
2: udah gitu. Cuman ternyata satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini, dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
1: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih, secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
2: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena, karena yang direct ini Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suaraku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya balladnya tuh benar-benar ballad banget.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan, okay, dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu gimana caranya ya
1: outputnya
2: ya,
1: supaya outputnya sesuai nih nge-sync sama si musiknya gitu ya.
2: Iya, biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri nggak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
1: Terus apa yang kamu lakukan?
2: Lagi-lagi gitu, metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, okay, aku nyanyi dikoreksi, kayak gitu, dan berulang-ulang, dan pada sampai pada akhirnya aku
1: udah ketemu
2: titiknya, oh berarti nyanyinya
1: segini
2: seperti ini.
1: Nih. Nah, oke.
2: Okay. Ini gua udah cukup break belum segini, okay. Gua masih terlalu berat gak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu. Jadi selalu dikoreksi dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
1: Berapa lama recording? Seharian full? Apa?
2: Enggak
1: sampai se-shift.
2: Enggak sampai.
1: Oh, berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Jadi sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara dan juga masih bersama Yogi Nandes merilis karya terbaru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP berjudul Menualah Denganku. Yes. Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro
0: okay.
1: Produserku. Uh-huh. Jadi memang konsepnya di video klip kali ini tuh memang video klip ini tuh digarap oleh orang-orang terdekat kita.
0: Uh-huh.
1: Talent-talentnya juga orang-orang terdekat tersayang kita semua. Uh-huh. Isi-isinya tuh kita semua, okay. Sebenarnya. Jadi di video klip ini tuh kita mencoba untuk share cerita pengalaman beberapa couples, real couples,
0: okay.
1: yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali ketemu, mm-hmm. kemudian mm-hmm. Kendala-kendala apa aja sih yang mereka temui ketika mereka sudah berumah tangga,
0: okay.
1: sampai pada saat di MV itu juga mereka juga kasih tahu.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan, itu juga kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya,
0: mm-hmm.
1: ketika mereka happy, ketika mereka yeah. terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insyaallah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
0: Oh wow, so, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan betul. Apa yang terjadi di situ gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clipnya Menualah Denganku, itu semua real couple. Jadi mm-hmm. jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya,
0: okay.
1: si pasangan itulah yang kita tampilin.
0: Nah kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu?
1: Itu kayak semacam ini
0: sosial eksperimen.
1: Bukan, kalau sosial eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya, tapi okay. kalau ini emang
0: udah ditentuin
1: emang,
0: ya kita
1: emang lingkungan
0: ya?
1: Kita.
0: Oh.
1: Di lingkungan kita tuh siapa ya kira-kira pasangan yang kelihatannya gokil banget? Oh iya, pasangan si itu tuh gokil tuh gitu.
0: Oh, okay.
1: Siapa ya kira-kira yang temen lu yang kira-kira kayaknya bucin banget pasangannya, mm-hmm. ya. Nah, kita ajakin
0: okay.
1: gitu, sampai ada juga salah satu orang tua dari teman kita yang
0: mm-hmm.
1: yang sudah istrinya sudah berpulang,
0: mm-hmm.
1: nah itu kita juga interview.
0: Oh,
1: kan menualah denganku yeah, sampai yeah, akhir yeah. si bapak yeah, yeah. ini
0: uh-huh.
1: menua dengan si istrinya,
0: oke, okay. sampai istrinya berpulang.
1: Betul.
0: Dan bapak itu
1: masih sendiri
0: gitu ya,
1: masih setia,
0: oke, okay, luar biasa gitu. Nah kalau dari proses music video ketika berarti pada saat itu kamu melihat situasi aslinya seperti apa tuh? Couple-couple ini kan?
1: Couple-couple ini aku melihat, kan aku ngelihat ya,
0: mm-hmm.
1: Ketika mereka interview, mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini, misalkan kalau ketemu memang yeah. memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu,
0: mm-hmm.
1: ada juga yang bikin aku terharu kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue,
0: okay.
1: nah contohnya kayak gitu itu mm-hmm. bikin terharu atau enggak? Satu hal yang gue harapkan adalah gue gak mau ditinggal duluan. Akan sangat menyakitkan kalau seandainya gue ditinggal sama istri gue,
0: okay.
1: Mending gue pergi duluan. Ada kata-kata
0: ada
1: gitu.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Tuh kayak semacam
0: aduh penuh haru banget
1: penuh
0: tuh pasti.
1: Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman kalau dipandang dari POV yang berbeda, ada sisi harunya. Gitu.
0: Oke, okay. Dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di DSP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
1: Yoks.
0: Dari produser saya. Jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini adalah beberapa statement yang terjadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau lanjut sampai tua atau justru kamu selesaikan di situ. Yang pertama, ketika kamu punya pasangan, kebiasaannya sangat berbeda dengan kamu, yang akan kamu lakukan adalah tetap dijalanin sampai tua aja atau justru kayaknya kita enggak bisa sama-sama deh.
1: Tetap jalannya sampai tua.
0: Oke, itu menua
1: iya,
0: ya.
1: Menua.
0: Karena bisa dikondisiin
1: bisa
0: ya.
1: Bisa dikondisiin.
0: Hmm. Kecuali mungkin kebiasaannya udah aneh banget.
1: Iya. Korek-korek sampah atau apa.
0: Aduh, jangan juga gitu kan. Repot ntar. Oke, selanjutnya. Pasangan gak romantis tapi selalu ada saat dibutuhkan.
1: Menua.
0: Mm-hmm. Ya iyalah ini mah menua lah ya.
1: Iya, menua doang.
0: Ya romantis ya udahlah ya gitu kan. Masih bisa ditoleransi. Pasangan lupa anniversary tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
1: Menua.
0: Gak apa-apa ya kalau...
2: Apalah artinya anniversary?
0: Karena kamu POV cowok. Coba cewek-cewek.
2: Oh iya tanya. Juga sih.
0: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal. Gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sahabat
2: ya,
0: suara.
2: Ya penting kan gue setia gitu ya.
0: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal gini juga diributin gitu. Masalah tanggal. Oke selanjutnya hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
2: Menua.
0: Gak apa-apa tuh kamu?
2: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu
0: sebenarnya ada lagi tuh.
2: Iya. Okay. Menurut pendapatku ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi berarti mungkin kamu ya tipikalnya bisa yang berpasangan tapi LDR? So far?
2: So far, kayaknya bisa.
0: Oh kayaknya ya, kayaknya berarti belum pernah nih ya?
2: Belum pernah, tapi okay, kayaknya bisa.
0: Selanjutnya, pasangan punya mimpi yang berbeda dengan kamu?
2: Menua. Ku support mimpinya. Tapi okay, dia juga harus support mimpiku. Jadi kita jalan bareng-bareng. Ya.
0: Terakhir, pasangan ngajak menikah tapi belum siap secara finansial at all. Jadi sama-sama. Jadi dia cuma modal cinta.
2: Menua.
0: Oke. Okay.
2: Kan kita yang harusnya provide.
0: Ya karena kamu cowok ya. Ya kalau gitu oke, enggak apa-apa. Nah, tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, enggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
2: Ya, tapi kalau bisa bantu-bantu dikit bantu-bantu lah.
0: Ya realitanya aja lah guys ya. Aduh, habis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Yogi Nandes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Suara.

0: kawasan mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: di tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu
3: eye
4: mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan. Bling one eye banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Wow. Ibu apa?
5: Ini taya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
5: Punch.
3: Oh, punch. Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
6: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
7: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan.
6: Udah
5: ada. Udah gak ada.
7: Makanya gak ada.
5: Iya, bukan.
6: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
5: Kotoran. Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Nah, dirty.
4: Kok nasty
3: sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata?
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.

0: Farah.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ada Farah dan juga Yogi yang sedang promosi single terbarunya ya.
2: Yes.
1: Bertajuk Menualah Denganku. Tapi sebenarnya ketika lagu ini dirilis, kamu tuh pengennya apa ya yang didapat sama pendengar ketika dengerin lagu ini?
3: Yang pasti positivity. Terus good vibe.
1: Oke. Okay.
3: Mood booster. Gak ada sedih-sedih ini lagu.
1: Oke. Okay.
3: Dan yang pasti juga harapannya adalah si lagu ini tuh semoga bisa jadi soundtrack cinta-cintaannya orang-orang. Gitu. Jadi mungkin pasangan-pasangan di luar sana tuh aku pengennya bisa share lagu ini ke pasangannya dia.
1: Oke.
3: Okay. Yang nggak mungkin, dan juga bisa jadi pengingat ketika mereka punya masalah. Di lagu itu ada satu lirik yang menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berkesan. Liriknya gini nih. Dan apabila musim tak lagi bersemi, tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
1: Wow. Nah,
3: jadi kayak semacam kalau kita punya masalah di dalam satu hubungan, ya mungkin kita coba ingat-ingat lagi kita tuh punya satu goals yang sama loh, kita punya tujuan yang sama loh, kita punya satu cita-cita berdua bareng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengingat buat orang-orang di sana yang mungkin sekarang lagi punya konflik sama hubungan mereka.
1: Oke. Gitu. Jangan langsung di cut off sahabat suara ya. Semua tuh bisa diobrolin.
3: Intinya komunikasi ya,
1: betul.
3: Kan.
1: Betul. Kecuali emang udah mentok banget ya. Nah, itu preferensi masing-masing deh tuh ya.
3: Pangan deh gitu.
1: Tadi ada yang nanya juga panggung terdekat kapan dan di mana?
3: Kalau panggungan terdekat tuh masih banyak yang to be confirmed.
1: Okay.
3: Jadi teman-teman cek di follow IG-ku dulu aja.
1: Okay.
3: Biasanya kan update-nya tuh akan lebih banyak di situ.
1: Yes. Yeah. Bisa langsung ke sosial medianya Yogi Nandes ya. Kalau Instagram boleh di recall lagi.
3: Di Yogi _ Nandes.
1: Nah, di TikTok juga ada.
3: Yogi Nandes 14.
1: Oke. Okay. Bisa langsung menuju ke sana ya.
3: Betul.
1: Tuh. Ini sahabat suara yang lagi dengerin Don Air. By the way, di TikTok tuh rame banget. Setiap Yogi ngomong sesuatu, mereka semua, aku juga gitu. Kenapa ya? Tapi sekali lagi buat yang penasaran seperti apa nanti Yogi kalau manggung, terus karya terbarunya seperti apa, upcoming project, bisa langsung follow sosial media Yogi aja.
3: Betul,
1: gitu ya.
3: Betul.
1: Terakhir, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan siang hari ini, Yogi?
3: Ya pasti aku pengen ngajak teman-teman semua buat tetap dengerin lagu terbaruku yang berjudul Menualah Denganku.
1: Yeah.
3: Lagu ini sudah bisa teman-teman dengarkan di seluruh digital platform, Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan musik videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin berkenan bikin konten dengan laguku ini, yang mau spill kemesraan kalian berdua sama pasangan, atau mau spill afirmasi-afirmasi kalian ketika nanti kalau seandainya gue udah punya pasangan, gue bakal begini, pakai laguku di TikTok. Jangan lupa tag aku. Aku pengen repost-repostin kalian, pengen bacain komen, pengen komen-komen kalian, dan juga pengen love konten yang sudah kalian buat.
1: Luar biasa.
3: Karena ketika ada satu orang bikin konten pakai laguku, dan itu aku ngerasa terapresiasi sih.
1: Oke.
3: Okay. Senang banget.
1: Salah satu bentuk apresiasi yang kamu terima.
3: Betul,
1: ya dari pendengar ya. Yo, silakan tuh yang punya keinginan bermesraan dengan pasangan gitu ya, terus mau ada soundtracknya, ini pas banget nih.
3: Yes.
1: Lagu Menualah Denganku.
3: Ada yang mau merit, jangan lupa pakai lagu weddingnya.
1: Oh,
3: ini.
1: Oh iya benar. Ah. Atau undang Yogi nanti sekalian.
3: Oh,
1: ya
3: boleh
1: kan?
3: Banget.
1: Sekali lagi bisa langsung hubungi aja ke sosial medianya ya.
3: Yes.
1: Atau mau kepoin upcoming project dan lain sebagainya di sosial media. Yogi, thank you banget.
2: Siap.
1: Udah main ke Suara, ditunggu
3: sama-sama
1: karya berikutnya
3: para.
1: Dan pastinya sukses selalu.
3: Amin.
1: Biar makin afdol kita dengerin langsung nih ya. Yogi Nandes, Menualah Denganku. Enjoy.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang lagi berperjalanan ya, tiba-tiba keingetnya adalah kamu harus beli gadget baru. Karena memang gadget lah kamu yang sekarang bikin emosi ya, udah lemot, belum lagi layarnya retak-retak ya kan, belum lagi juga memang udah gak worth it lagi gitu ya. Jadi tenang buat warga Palembang, kalau emang lagi pengen beli gadget baru ya, jadi kamu harus mendengarkan informasi ini. Jadi saatnya belanja gadget baru dengan penawaran lebih hemat di Era Phone Fair. Nikmati promo Halo Optima dengan berbagai keuntungan ya, mulai dari kuota internet besar, kuota roaming nelfon ke semua operator, sampai dengan pilihan layanan digital favorit kamu. Jadi pilih Halo Optima 100K ya, dengan kuota internet 73GB per bulan ya, atau Halo Optima 150K ya, maksudnya ribu nih Sahabat Suara, dengan kuota internet 166GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Sekali lagi ya, pilih Halo Optima 100.000 dengan kuota internet 73GB per bulan, atau Halo Optima 150.000 dengan kuota internet 166GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Ada juga pilihan extra benefit buat kamu yang bisa nonton tayangan favorit kamu di Disney Plus, WeTV, atau juga DC dan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Nikmati juga layanan terbaik dari jaringan prioritas Telkomsel dan layanan prioritas di Grapari. Catat tanggalnya, Era Phone Fair ini hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai 30 Agustus 2026. Sekali lagi, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai dengan 30 Agustus 2026. Ayo langsung ke Era Phone Fair, waktunya upgrade gadget dan dapetin banyak bonusnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Untuk jaya raga abadi.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
1: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, spesial semangat ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Ada program promo double surprise khusus member Alfa Midi ya. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfa Midi, bersyukurlah. Yang belum jadi member Alfa Midi, ayo buruan daftar ya. Karena kenapa? Karena belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit atau daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan bukan cuma itu aja ya, tapi berkesempatan juga buat memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise-nya dari Alfa Midi. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Mah.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Isi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang lagi berperjalanan ya, tiba-tiba keingetnya adalah kamu harus beli gadget baru. Karena memang gadget lah kamu yang sekarang bikin emosi ya, udah lemot, belum lagi layarnya retak-retak ya kan, belum lagi juga memang udah gak worth it lagi gitu ya. Jadi tenang buat warga Palembang, kalau emang lagi pengen beli gadget baru ya, jadi kamu harus mendengarkan informasi ini. Jadi saatnya belanja gadget baru dengan penawaran lebih hemat di Era Phone Fair. Nikmati promo Halo Optima dengan berbagai keuntungan ya, mulai dari kuota internet besar, kuota roaming, nelfon ke semua operator, sampai dengan pilihan layanan digital favorit kamu. Jadi pilih Halo Optima 100K ya, dengan kuota internet 73GB per bulan ya, atau Halo Optima 150K ya, maksudnya ribu nih Sahabat Suara, dengan kuota internet 166 GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Sekali lagi ya, pilih Halo Optima 100.000 dengan kuota internet 73 GB per bulan, atau Halo Optima 150.000 dengan kuota internet 166 GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Ada juga pilihan extra benefit buat kamu yang bisa nonton tayangan favorit kamu di Disney Plus, WeTV atau juga DC dan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Nikmati juga layanan terbaik dari jaringan prioritas Telkomsel dan layanan prioritas di Grapari. Catat tanggalnya, Era Phone Fair ini hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai 30 Agustus 2026. Sekali lagi, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai dengan 30 Agustus 2026. Ayo langsung ke Era Phone Fair, waktunya upgrade gadget dan dapetin banyak bonusnya.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
2: suara warga Indonesia.

0: Wibo, selamat datang di Rara. Di suara bersandiwara.
1: Kenapa mendadak jadi Madura?
2: Ya abis gak ada ininya, dalangnya.
1: Dalangnya lagi istirahat dulu. Yang pasti hari ini ceritanya kita lakonnya adalah sahabat lama.
2: Betul, jadi ceritanya Ajil dan Eja sahabat lama yang baru aja ketemu lagi di sebuah toko di mall.
1: Oke.
2: Langsung ya.
1: Yes.
2: Buset dah. Sekarang baju aja udah 500 ribu sendiri. Ini mah kalau buat makan bisa seminggu ini.
1: Bentar. Eja?
2: Robina?
1: Ya, Robina bukan dong, Jil.
2: Ini Jil yang dulu suka nyontek sama anak IPS padahal lu anak IPA.
1: Nah, kan? Itu karena dulu gua mau deketin si Rido, temen lu.
2: Bener, apa kabar lu, Jil?
1: Baik, gue mau baik. Lu apa kabar, Ja?
2: Baik gue. Cuman ini kan baju rada mahal ya. Masa 500 ribu? Lupain aja dah. Lu tinggal di mana sekarang?
1: Gue sekarang sih di Belanda ya. Kebetulan lagi pulang kampung. Lu sekarang di mana tinggalnya?
2: Lah, sama. Gue juga di Belanda. Belakang pos ronda.
1: Astaga. Masih ya ternyata. Bercanda-bercanda singkatan ya.
2: Gue jadi inget waktu SMA kan kita deket banget ya.
1: Iya lagi lah. Orang ada yang ngira kita pacaran waktu itu.
2: Kok gue dengernya ada yang ngira kita paslon ya.
1: Wow, masih aneh aja ternyata bercandaan lo ya, Jak ya.
2: Jil, by the way lu sampai kapan di Indo?
1: Oh, kira-kira 2 bulanan lah, Jak. Gua mau istirahat dulu abis S2 soalnya gue.
2: Keren abis. Gue juga baru kelar S1 3 tahun lalu.
1: Oh, good. By the way lu udah makan, Jak?
2: Baru banget tadi makan gua.
1: Oh, padahal gua mau ngajak makan. Nanti nextnya kita ketemuan sama kita nongkrong ya.
2: Boleh banget, Jil. Tapi boleh yang lain gak?
1: Boleh. Apa tuh, Jak? Kok kenapa nepok-nepok paha gitu, Jak?
2: Ini, Jil. Gua mau beli baju, tapi kurang 100. Pinjem lah.
1: Enak dah.

Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Konon katanya dari Kunto Aji, konon katanya sudah dicapai kesepakatan antara aliansi masyarakat Pati Bersatu dengan pimpinan beserta anggota DPR, konon katanya.
0: Ini bukan konon katanya, tapi memang sudah terjadi.
1: Yes, betul.
0: Ini Mas Sahabat Suara pasti juga udah lihat ya, di sosial media udah tersebar luas, di mana perwakilan dari masyarakat Pati ini yang bernama Botok ini masuk ke ruangan Pak Dasko, dan Pak Dasko menandatangani sesuatu yang isinya RUU perampasan aset itu paling lambat 15 Desember harus disahkan.
1: Nah, cakep ya. Dan mereka juga memberikan komitmen yang, jadi mau kasih lihat nih, ini ada komitmen di sini. Aku mau komit lah.
0: Betul.
1: Dimana katanya pimpinan dan juga anggota DPR yang terkait siap untuk meletakkan jabatan. Kalau misalnya kesepakatan tersebut tidak direalisasikan secara penuh. Pokoknya mereka akan mengundurkan diri kalau proses pengesahan RUU tersebut enggak dipenuhi sesuai dengan deadline. Deadline-nya tanggal 15 Desember kan?
0: 15 Desember menurut informasi. Jadi ya, biarpun udah ada jaminan, biarpun pihak AMPB juga menegaskan akan terus mengawal seluruh rangkaian proses ini secara ketat hingga tuntas.
1: Yes.
0: Cuman kan yang namanya kesepakatan atau janji itu perlu kita lihat pembenarannya atau realisasinya.
1: Itu dah. Iya,
0: kan?
1: Mudah-mudahan sih, maksudnya kita kan sebagai masyarakat sudah cukup sabar, kita sudah cukup mengerti, sudah selalu memberikan support yang terbaik, kita bayar pajak sama negara.
0: Oh, iya.
1: Jadi enggak heran kalau sebagai rakyat kita juga menuntut hak, di mana negara juga mesti melakukan kewajibannya. Nah, jadi udah selesai ngobrol-ngobrolnya, udah komit satu sama lain. Katanya ya seperti yang tadi aja bilang akan dikawal tuntas sampai selesai. Dan nanti tanggal 15 Desember mau datang lagi ke gedung DPR untuk nagih komitmennya.
0: Iya. Dan semoga kejadian hari ini atau kesepakatan hari ini menjadikan kita pelajaran agar nanti nih di kemudian hari ketika ada RUU yang pro dengan rakyat tidak perlu didesak dengan demo-demo, didesak dengan masa-masa yang banyak datang ke DPR, cukup dengan mediasi langsung disahkan.
1: Ya,
0: gua sih berharapnya gitu.
1: Iyalah, gua mah berharapnya bener-bener dah rakyatnya didengarkan.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget.
2: Sikat Ibu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua
0: Bang Satrio. Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi? Ini,
0: apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget.
2: Sikat Ibu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
4: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, maksudku.
2: Yes.
4: Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan ya.
2: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
4: Dan silahkan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB.

0: hukumannya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dikembangkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pejompongan.
1: Ya pokoknya di daerah Pejompongan aja udah ada yang mulai bakar-bakaran. Betul. Katanya. Pada muter balik gak bisa lewat. Aduh.
0: Depan BNI ya? Berarti ya, di BNI yang baru tuh.
1: Ya di Pejompongan kan. Kemudian ada, jadi kalau dari sahabat suara yang tadi ikut demo,
0: yes.
1: Salah satunya itu adalah pemain Patiman 6. Dia tuh dari tadi mengirimkan informasi.
0: Dia kasih kita pandangan mata.
1: Betul.
0: Dia. Terima kasih.
1: Nah, buat semua sahabat suara yang masih ada di luaran sana, termasuk kami berdua yang habis ini masih mesti beraktivitas. Harus banget gue ngeband latihan malam ini. Gak bisa hari lain apa.
0: Asli, gue juga ada meeting nih habis ini. Jadi terima kasih banyak sahabat suara. Hati-hati di jalan. Semoga sehat-sehat selalu. Kerjaan lancar.
1: Amin.
0: Banyak. Kayak ada kita semua dah.
1: Amin.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 7 malam bersama saya Tika Indria. Sejumlah jurnalis mengeluhkan hilangnya sinyal telekomunikasi secara mendadak di kawasan gedung DPR yang sangat menghambat proses pengiriman berita saat meliput aksi demonstrasi. Akibat kendala jaringan yang terus tidak stabil tersebut, para jurnalis terpaksa harus bergeser menjauh dari lokasi unjuk rasa demi mendapatkan koneksi internet untuk mempublikasikan laporannya. Suara Fakta. Berita selanjutnya, Vela Aero resmi meluncurkan prototipe taksi terbang Vela Alpha di ajang Heli Expo Asia 2026 sebagai bukti kemampuan rekayasa dan manufaktur Dirgantara Indonesia. Kendaraan canggih bermuatan 6 penumpang ini dijadwalkan akan menjalani uji terbang perdananya pada akhir tahun 2026. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan iSuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM. Suara Fakta.
0: Dengarin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di iSuara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan iSuara. iSuara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%.

0: bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au au. Oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?

0: Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: Sabtu nih. Jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dikembangkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

warga. Demikian suara fakta malam ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Ahmad Band Distorsi. Selamat malam sahabat suara, balik lagi di Nongkrong bareng Beril sampai jam 8 malam sama gue Beril di Nongkrong bareng Beril. Lagi-lagi gue sebut judulnya dua kali. Anyway, hari ini Jakarta lagi cukup ramai sahabat suara, terutama di sekitar gedung DPR Republik Indonesia karena ada aksi penyampaian aspirasi. Gue mau cek dulu sahabat suara, lo sekarang ada di mana? Aman? Buat lo yang tadi lewat sekitar Senayan, mungkin Gatot Subroto atau Palmerah atau daerah yang kena imbas, trafiknya gimana? Kirim update lo ke gue, karena malam ini kita juga bakal ngobrolin satu hal. Kalau lo boleh punya satu tuntutan buat Indonesia, versi lo aja, kira-kira apa? Tapi sebelum itu, kita mulai malam ini dengan suara yang emang dari judulnya aja udah kayak suara dari jalanan. Gugatan rakyat semesta.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Devi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini dia. Playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah sahabat suara. Marah-marah dalam artian yang kayak negeri ini tuh kenapa sih? Iya, karena banyak musisi-musisi berbakat Indonesia yang memang melek juga atas kondisi Indonesia dari tahun ke tahun ya sahabat suara. Tapi di awal jam ini gue pengen update-update dari lo dulu. Sekarang di gimana nih posisi masing-masing? Apakah masih kejebak macet atau mungkin udah sampai rumah? Kita start dari Raka. Bukan Raka nih, sorry. Mana ya tadi ya? Oh, ada ya bener, dari Raka. Gue udah sampai rumah, Ber, aman. Oke, selamat beristirahat kalau gitu, bro. Berarti bisa disimpulkan ini ya, masih ada juga yang WFO yang mungkin tidak terkena imbas dari aksi hari ini ya. Gak apa-apa, sahabat suara. Oke, mungkin buat lo yang pengen update-update, monggo sekarang gimana yang masih ada, masih di lokasi. Ini ada update dari jam 18.30. Situasi saat ini chaos katanya. Bahkan lampu penerangan jalan sudah dimatikan. Untuk yang masih berada di area sekitar gedung DPR, harap berhati-hati dan jika ingin lebih aman silakan kembali ke rumah masing-masing, katanya gitu. Wah. Oke. Pokoknya stay safe buat lo yang masih di sana ya. Jaga keselamatan. Ini update juga dari Bolu tadi jam berapa nih, nggak tahu, tapi kayaknya masih terang. Jalan depan FX ditutup depan kantornya dia. Oh, depan FX. Oh, pintu 5 ya, pintu 5 GBK ya. Bolu mau ngasih update juga, silakan Bolu by VN. Monggo, Bol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Radio Jakarta. Right. I love you, Beryl.
0: Yeah.
1: Tadi gua sama bos gua orang Jepang, Beryl.
0: Yes.
1: Shout out buat bos gua Maria Sang. Hai, arigato gozaimasu. Atsukari sampai deshita.
0: Itadakimasu.
1: Tadi gua jam 3 udah suruh pulang, Ber, dari kantor, tapi pas gua tadi lewat depan FX, jalanan ditutup, Ber. Nih gua ada fotonya, Ber. Cekidot. Asik banget nih, gue lagi di mobil dengerin lau, gedein dulu volume.
0: Anyway, thank you, Bol, update-nya. Gedein dulu volumenya karena playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini ya. Gue tuh suka berpikir kalau kayak demo di luar negeri gitu ya. Pakein aja musik biar semangat. Sumpah ini bukan apa ya, bukan bercandain atau gimana. Enggak. Tapi beneran gue serius karena musik kan berpengaruh banget sama mood kita ya. Jadi wah, musik Naruto sih seru sih. Gila. Jadi biar penyampaiannya juga langsung sampai gitu. Ini ada update juga di Threads. Ini lumayan jauh dari titik demo DPR, tapi ada motor 2 kebakar. Takutnya motor pendemo aja lagi parkir, katanya gitu. Katanya mulai gak kondusif, dari tadi ada bakar-bakaran sama petasan. Ini buat lo yang melihat langsung dari lokasi, inget ya, itu tuh provokator. Gue cuma pengen ingetin kalau dari tahun ke tahun pasti ada aja yang bakar-bakar. Itu tolong dijauhkan karena bisa dipastikan itu hanyalah provokator, sahabat suara ya. Jangan bakar-bakar, lo boleh sampein aspirasi lo. Stay safe buat lo yang lagi ada di lokasi. Tapi ingat, itu fasilitas lo juga. Besok lo akan pakai juga ke tempat kerja. Jujur, gue juga kasihan sama orang-orang yang cari cuan. Mungkin yang udah kepala 4, kepala 5 yang masih harus berangkat kerja. Pakai fasilitas umum, pakai transportasi umum. Tapi harus kehambat gara-gara efek dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong dijaga fasilitas kita bersama ya. Anyway, nanti gue juga bakal live TikTok di suara.network. Playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah. Dan gue juga ngomong-ngomong soal aksi di hari ini dan mungkin sampai besok gitu ya. Gue gak tahu. Kalau misalkan lo nih, dari personal lo, kita kan ada banyak tuh ikatan-ikatan atau gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR. Tapi kalau dari lo nih pribadi, personal aja, kira-kira apa sih tuntutan lo untuk Indonesia yang tolong, yang biasanya nih kehambat di kepala lo doang sampein di sini, kasih tahu di WhatsApp 0816-114-1014. Apa tuntutan pribadi lo untuk Indonesia di 2026 ini? Karena gue udah terlalu malu ya, Malaysia asepnya sampai sono. Astaga, nanti gue juga akan sampaikan tuntutan dari gue sendiri. Thank you.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia. Liga Bintang Juara mulai 4.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenyang banget abis makan tahu tek Pak Subari.
1: Alhamdulillah.
0: Sebelum kita masuk ke topik utama, BTW topik utamanya adalah gue minta tuntutan dari lo pribadi. Kalau tuntutan yang sekarang sedang berlangsung di depan gedung DPR kita udah tahu ya. Tapi tuntutan lo pribadi untuk Indonesia, lo tuh pengen Indonesia tuh kayak gimana sih? Kali-kali yang di dalam gedung or apakah kalau masih di dalam gedung ya? Enggak, maksud gue kayaknya gak dalam gedung lagi dengerin suara ya kan. Nah coba kita masuk ke Raka. Raka jawab lagi nih dia nih. Gue pengen transportasi umum lebih terintegrasi, Ber. Nah, ini tuntutan yang menurut gue relatable banget. Karena kadang perjalanan pulang tuh bukan soal jarak ya, cuy. Tapi naik ini, turun, jalan lagi, naik lagi, terus nyari ojol. Sampai rumah jiwanya udah out tuh, ketinggalan di mana, iya ga? Nadia! Pengen harga kebutuhan pokok lebih stabil. Oh, gue denger-denger. Gue tadi nonton berita, gue lupa di daerah mana. Temanggung kalau nggak salah. Itu tuh harga daging ayam tuh udah menaik yang tadi udah naik yang tadinya kepala 3 jadi kepala 4 40.000 something gitu. Lo bayangin Temanggung. BTW keluarga gue juga dari sana, dari Temanggung. Bahkan makam keluarga gue juga di Temanggung. Maksud gue Temanggung tuh kota kecil loh, sahabat suara. Kok tega daging ayam dinaik-naikin? Gimana nih, Pak, Bu? Dito, wah ini nih. Kalau ini tuntutannya ke bos lu langsung. Katanya gue pengen dunia kerja lebih manusiawi. Karena kadang emang dicari pekerja tuh bukan cuma gaji gede ya, tapi jam kerjanya jelas, waktu istirahat lo dihargain, cuti lo gak bikin lo ngerasa bersalah gitu. Kadang kayak, iya sih udah ngajuin cuti, tapi kok real ada update gak soal ini? Lah Pak, kan saya cuti. Nah, cuti yang sehat tuh adalah cuti yang tidak dihubungi oleh kerjaan. Coba, kalau dari lo apa? Kira-kira apa tuntutan dari lo untuk Indonesia ini? Misalkan soal gaji, harga makanan, lapangan kerja, korupsi, enggak. Kesehatan, oh ya update katanya RU perampasan aset dijanjikan oleh DPR akan disahkan di tanggal 15 September ya kalau gue nggak salah ya. Kalau tidak, beberapa dari DPR akan mundur. Nah, hati-hati kena genjutsu sahabat suara. Masih bersama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Di playlist marah-marah. This one is from Lomba Sihir. Nirlaba. 101,4 FM. Iswara Jakarta. Let's go!

0: menggunakan mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, Pik 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sukatani, lo masih dengerin Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik malam hari ini mengenai apa tuntutan dari lo sendiri untuk Indonesia kita ini.
1: Sekarang saat
0: kenapa bumper BTS yang gue puter, mohon maaf, harusnya tuh ada bumper-bumper ah ini deh, pakai ini deh. Nah, ya gak, izin ya, kayak aja. Ini bacaan dulu dari Michelle, tuntutannya apa ya? Gue pengen orang Indonesia lebih menghargai waktu. Wow, benar. Ini tuh maksud gue tuntutan bukan soal bebas, lu mau tuntutan yang serius banget atau tuntutan yang simple-simple kayak gini. Gue pengen orang Indonesia tuh lebih menghargai waktu. Ini surat terbuka dari Michelle untuk lo, sahabat suara yang tinggal di Indonesia. Ini underrated banget menurut gue, karena emang orang-orang Indonesia kalau janjian jam 7 terus orang datangnya jam 8. Terus habis itu dia bilang lagi, santai lah cuma 1 jam. Nah, kagak tahu diri lu ya. Boleh yang mau update-update di WhatsApp-nya Iswara 0816-1141-1014 atau sapa-sapa gue juga di TikTok live iswara.network. Pengen update kondisi terkini buat lo mungkin yang masih di daerah deket-deket gedung DPR, atau pengen titip salam juga boleh. Mungkin ada yang tinggalnya di luar kota tapi pasangannya atau orang tercintanya tinggalnya di Jakarta, pengen kirim salam kayak stay safe ya kak, bla bla bla, boleh, monggo. Di Twitter lagi, di TikTok juga tinggal komen aja, ntar gue bacain. Karena gue lagi online sekarang, udah mulai live. Ada Gabs, ada Sally, ada Milestia. Malam guys, malam Milestia. Ada Dari. Kata Dari, coba orang Indo kalau bisa jangan suka nyerobot antrian orang. Tuh! Gedek banget, gue masih gedek banget sama yang kemarin tuh, yang botak nih, bapak-bapak botak yang di lift nih. Gue di depan tombol lift. Kan umumnya kan, gue ceritain lagi kan, umumnya kan kalau misalnya lo kehalangan, lo pengen neken tombol, tapi kehalangan orang kayak, mas sorry, mau neken tombol ke lantai ini, iya kan, dia ngomong gini, minggir mas, ya minggir, minggir, lagunya Fish lo, minggir, banget gue, kita masuk ke politik aja deh, sahabat suara, let's go, playlist malah-malah, di malah-malah, playlist marah-marah di malam hari ini sampai jam 10 malam, come from Feast, politik, temenin gue sampai jam 10 malam, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ditemenin lagi sama Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara. Jangan lupa untuk titip salam. Gue pengen bacain titip salam dulu nih yang udah dari TikTok nih, ya kan. Ada yang titip salam untuk anaknya Agam sama Arkan. Boleh. Ini ada weather info juga dari Ardi, Semarang terang, Ber. Jujur,

suara warga Indonesia. It was from Superman is Dead. Kita versus mereka. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi sampai jam 10 malam. Let's go. Right. Update kondisi di sekitar gedung DPR sekarang sudah tidak kondusif. Ingat ya, gue ingetin sekali lagi, itu bukan rakyat kita, itu adalah provokator. Gue baca-baca di Slipi Pejombongan, lo harus hindarin Palmera Slipi Pejombongan karena di sana sudah ada udah nggak kondusif pokoknya, ada anak STM dan sejenisnya anarkis. Terus tadi update jam 6 lewat 12 menit di situasi Beni Pejompongan. Itu tuh mobil-mobil pada berhenti karena ada massa di kanan, intel di kiri, batu-batu terbang di atas kepala karena ada bentrokan di sana. Jadi buat lo yang datang demo cuma buat pengen ribut, enggak usah. Di Bion aja kalau mau ribut maksud gua. Anyway, topik malam hari ini lagi-lagi adalah kalau lo punya tuntutan untuk Indonesia kira-kira apa? Tuntutan yang ada di aksi di hari ini, kita semua udah pada tahu lah ya. Cuma kalau versi lo tuh apa? Gue bacain dulu dari siapa nih ya? Dari Sally. Gue pengen pejabat Indonesia gak usah semena-mena. Wow. Dan berhentilah kalau pemilihan presiden dan apapun, terima uang atau barang. Tidak habis. Yes. Ya, oknum-oknum tersebut emang oknum ya. Ya, gak semuanya ya, lagi-lagi ya. Oke, lanjut. Gaps. Tuntutan apa sih untuk Indonesia kira-kira? Coba deh, orang Indo jangan suka nyari-nyari kesalahan orang cuma untuk nutupin kelemahan diri sendiri. Tuh juga tuh, habit-habit orang Indo tuh, ye. Manipulatif, suka membalikan situasi padahal lo juga bobrok. Bobrok kayak program-program ini, program-program apa namanya, film-film yang di daerah sono tuh, negara-negara mana, gue lupa nama negaranya apa, cuma program-program film yang kurang edukatif tuh, bobrok tuh. Ini dari Abdul, gue pengen trotoar bisa dipakai jalan kaki dengan nyaman. Nah, spesifik trotoar mana? Karena to be fair, trotoar di daerah-daerah protokol sudah cukup rapih menurut gue. Cuma trotoar Fatmawati itu sebenarnya proper sih, cuma kok jadi sempit ya, jadi kayak jadi macet gitu loh. Tolong ya itu. Gue gak tau bakal diapain, mungkin ada bisa dibikin pedestrian tapi yang melayang gitu, jadi jalan raya bisa lebih gede gitu, kayak jalan Tamiya bos. Ada thoughts dari Sai, kenapa demonya kok gak diliput dan disiarkan di TV nasional ya bang? Ada pembungkaman media kah? Nah, dengar-dengar sih memang CCTV di beberapa daerah agak sulit untuk diakses. Coba. Apa tuntutan lo sebagai warga negara Indonesia untuk Indonesia sendiri? Tidak. Mungkin bisa sesimpel kayak, iya orang Indonesia tolong dong budayakan antri misalkan. Atau enggak, tolong dong cowok-cowok Indonesia jangan suka ghosting gitu misalkan. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita ke playlist marah-marah dulu sampai jam 10 malam. Kalau mau sampein tuntutan lo untuk Indonesia kita ini, langsung aja mampir ke TikTok live iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. See you there, sahabat suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Suarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, dayang, senang. Dengarkan suara di band.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita obrolan warkop aja nih guys ya. Buset, lu pada pengen apa ya buat Indo kita ini ya? 0895 sekian. Gue pengen banget dunia pendidikan bisa lebih sejahtera dan layak. Entah bagi murid atau tenaga pendidiknya. Semoga gaji guru naik, amin. Gue setiap nge-MC acara-acara pensi sekolahan, gue selalu wish kayak gitu. Semoga guru-guru sini sehat selalu dan gaji guru naik, amin. Karena menurut 0895 sekian ini, pendidikan tuh salah satu fondasi utama. Semoga orang-orang bisa sadar kalau pendidikan tuh sepenting itu, betul. Kemarin gue nge-MC ruang guru COC, buset nih pada jenius-jenius banget, cuma sayang kuliahnya di luar. Semoga mereka bisa balik ke Indo. Bisa memberi kontribusi untuk negara kita tercinta ini ya. Tapi ada yang bilang kayak udah gak usah balik ke Indo, di sana aja. Apakah iya? Makasih update-nya Reti. Hari ini Ciputat hujan 2 kali. Sorenya jam 17.18 waktu Indonesia Barat dan malam 18.30 waktu Indonesia Barat. Ciputat tuh jarang hujan loh. Ciputat tuh negara paling gersang di Tangerang Selatan menurut gue. Setelah Unpam ya. Tiba-tiba hujan. Karena rumah gue juga di Ciputat. Itu bukan Reti ding, salah. Nah ini baru Reti ikutan topik. Kalau gue bisa nuntut Indonesia, gue mau. 1, gaji guru disetarakan dengan DPR. Kalau gaji guru gak bisa naik, ya gaji DPR diturunkan. Period. DPR juga bayar pajak sama seperti semua rakyat Indonesia. Iyalah, kenapa enggak gitu maksud gue. Kenapa, apa yang bikin mereka tuh enggak bayar pajak? Guru menerima pisang goreng dari orang tua karena ucapan terima kasih. Padahal anaknya udah naik kelas, dianggap gratifikasi. Pejabat terima suap aman-aman aja. Intinya penyetaraan pejabat dengan rakyat sih gua mah. Ini gong sih. Oke lo Reti, semoga didengar ya. Tapi jangan cuma didengar pak, bu. Tolong dilaksanakan. Kita mah program banyak. Tapi pelaksanaannya itu loh. Stay safe buat lo yang masih di jalan, terutama di daerah yang teridentifikasi rusuh.

Pune. Because you have to be responsible with all of this. Temenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Kita juga ngobrol-ngobrol di TikTok iswara.network ya. Jangan lupa buat yang lagi scrolling, langsung masuk ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi siaran di sana juga. Live!

0: Fadil Rotandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 28 Agustus 2026. Dengan suasana kota Palembang yang masih diselimuti, bukan diselimuti dengan kekayaan, tetapi diselimuti dengan kabut asap ya. Jadi seperti biasa sahabat suara, aku akan ngumpul hadir udah jam 7 pagi nemenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain dengerinnya lewat frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin Iswara kapanpun dan juga dimanapun ya. Oke, aku lagi live TikTok nih sahabat suara, di akun pribadi aku, boleh kalau mau nongol-nongol ya. Dan buat pagi hari ini aku mau nyapa dulu, selamat pagi buat Aulina Rikas. Halo Aulina, semangat kau kan, semangat juga.